Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sih deh ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kalau hari kita akan mendengarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Untuk rekan kami di kantor BMKG Kota Palangkaraya, dipersilahkan.
1: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat pagi, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian sepanjang hari ini juga cuacanya masih diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, dengan potensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari yang diperkirakan akan berpotensi terjadi di Kecamatan Jekan Raya dan Sabangau. Dan pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Bukit Batu. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapahari semuanya.

0: tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Arin atas informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, kalau apa hari itulah tadi info perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya sekitarnya pada Kamis 15 Oktober 2026. Tapi Kulap Hari tetap di RRI Perempat Palangkaraya. Selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Kulap Hari lagu dengan judul Ijeh Kalandak dari Kanayan. Selamat mendengarkan.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru.

Ya, Kelapa Hari masih dengan Gloria. Siapa nih yang suka jajan di pasar Kelapa Hari? Ada satu kue tradisional yang bentuknya bundar, bagian tengahnya tebal, pinggirnya tipis, dan rasanya manis legit. Yap, apalagi kalau bukan kue cucur. Kue cucur dikenal sebagai jajanan tradisional yang dibuat dari campuran tepung beras, tepung terigu, gula merah, dan air. Di sejumlah daerah Indonesia, kue cucur juga hadir dalam acara adat maupun perayaan tertentu. Resep dan penyajiannya bisa berbeda-beda, tapi keberadaan kue cucur tradisional ini menjadi salah satu bagian menarik dari kekayaan kuliner Nusantara. Nah, sekarang giliran Kelapa Hari nih, siapa yang kalau ngeliat kue cucur di pasar langsung ingin beli? Kalau kalian Kelapa Hari lebih suka cucur gula merah yang warnanya kecoklatan, atau Kelapa Hari punya variasi kue cucur lainnya? Wah, menarik sekali ya kue cucur ini Kelapa Hari. Nah, Kelapa Hari itulah tadi informasi terkait kue cucur. Jadi Kelapa Hari jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena selanjutnya kami akan menghadirkan lagu untuk Kelapa Hari dengan judul Yang Kerabat dari Sekadau. Selamat mendengarkan.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Ya, Kelapa Hari masih dengan Gloria. Kelapa Hari, siapa di sini yang masih suka berburu jajanan tradisional di pasar? Tadi kita sudah ngomongin tentang kue cucur. Kelapa Hari sekarang, Kelapa Hari tahu nggak dengan namanya kue cincin? Kue cincin merupakan salah satu jajanan tradisional yang dikenal di sejumlah daerah Indonesia. Umumnya, kue ini dibuat dari tepung beras dan gula merah atau gula aren. Kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecoklatan. Rasanya manis, aromanya khas, dan cocok banget dinikmati sambil minum teh hangat di pagi hari nih, Kelapa Hari. Nah, Kelapa Hari, menariknya kue cincin juga punya sebutan dan variasi resep yang berbeda-beda dari setiap daerah. Meski sekarang banyak camilan modern yang bermunculan, jajanan tradisional seperti ini tetap punya tempat tersendiri di hati para pencintanya. Kelapa Hari, jangan lupakan ya jajanan tradisional kita satu ini. Dan Kelapa Hari, siapa nih kalau lihat kue cincin di pasar langsung teringat sama jajanan masa kecil? Kalian lebih suka menikmatinya pas masih hangat atau dijadiin teman ngopi atau ngeteh di rumah, Kelapa Hari? Nah, itu dia tadi Kelapa Hari, informasi terkait kue cincin, informasi tersebut sekaligus menutup informasi pesona budaya Borneo di RRI Perempat Palangkaraya. Kelapa Hari, jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Palangkaraya karena selanjutnya kami akan menghadirkan kepada Kelapa Hari lagu lagi dengan judul Ayo ke Pasar Panjang dari Singkawang. Selamat mendengarkan.

Yakula Pari, satu individu orangutan betina berusia sekitar 20 tahun, berhasil diselamatkan dari kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Penyelamatan satwa dilindungi tersebut melibatkan BKSDA Kalimantan Tengah, Yayasan Orangutan Foundation International, dan Komunitas Animal Rescue Sampit. Lokasi tepatnya di Gang Sahabat, Jalan Cilik Riwut, kilometer 9 arah Sampit, Palangkaraya. Orangutan dengan berat 28 kg itu kemudian diberi nama Ira, diambil dari nama depan Wakil Bupati Kotim, Irawati, yang sempat meninjau lokasi pada siang hari. Muriansyah menjelaskan laporan keberadaan orangutan tersebut pertama kali diterima petugas sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dari warga yang menemukannya ketika beraktivitas di kebun. Setelah menerima laporan, petugas BKSDA Pos Sampit segera menuju lokasi dan melakukan pemantauan untuk memastikan keberadaan satwa tersebut. Yakula Pari, itulah tadi berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya halo Kulopari, tentunya masih dengan Gloria. Saatnya kita masuk di program Pesona Nusantara. Nah kali ini kami akan sajikan informasi tipe-tipe healing ala Gen Z nih Kulopari. Nah Kulopari, tim healing yang gimana? Kalau dengar kata healing nih pasti yang terlintas di pikiran Kulopari itu kan jalan-jalan ke tempat wisata, atau nongkrong sambil ngopi, atau healing versi Kulopari itu malah rebahan seharian aja di rumah. Nah kalau Gen Z pasti banyak nih cara-cara dan tipe-tipe healingnya. Ada yang healing ke alam, healing kulineran, atau tetap di rumah aja. Kulopari tipe yang mana nih? Nah selanjutnya kami akan hadirkan informasi tipe-tipe atau tempat healing mana aja yang bisa Kulopari nikmati, yaitu mendasarkan tipe-tipe healing ala Gen Z. Tetap di RRI Propat Palangkaraya, Kulopari, Pesona Budaya Nusantara.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Yukul Pahari 95,1 MHz. Kula Pahari, selamat pagi. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Nusantara. Dan Kula Pahari, kalau kamu dengar kata batik, motif apa sih yang kebayang di kepala kamu? Ternyata inspirasi batik di Indonesia bisa datang dari hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang dari makanan, hewan, hingga benda yang mungkin gak pernah kepikiran bakal jadi motif kain batik. Makanya nih, untuk mengenal batik juga bisa menjadi salah satu cara untuk kamu lebih dekat sama cerita dan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, Kula Pahari, sekarang giliran kamu nih untuk mencintai motif batik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan jangan kemana-mana, Kula Pahari, tetap bersama kami di RRI Prompet, Sore Budaya Nusantara.

0: Jabar, Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi, Ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mah

0: Wih, berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi Ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai. Berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenah endau na nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kalau hari kembali lagi dengan Gloria. Nah, jadi tadi sudah kita informasikan ya, kita membahas tentang healing ala Gen Z ini apa aja, bisa rebahan ataupun traveling. Nah, beberapa hari kalau membahas tentang healing ataupun traveling, pasti wishlist pertamanya itu Bali. Tapi beberapa hari tahu nggak sih, ada juga destinasi wisata yang menarik di Indonesia, yaitu di Lombok. Dan di Lombok ini menariknya ada sirkuit Mandalika. Siapa nih beberapa hari yang punya impian nonton MotoGP langsung di sirkuit Mandalika? Seru banget pastinya melihat para pembalap beradu kecepatan sambil merasakan langsung atmosfer balapan kelas dunia. Tapi kalau sudah jauh-jauh datang ke Mandalika, jangan sampai pulang cuma bawa cerita soal balapan ya beberapa hari, karena di Lombok pasti punya banyak destinasi menarik yang bisa kita jelajahi setelah MotoGP selesai. Mulai dari menikmati pantai dengan pemandangan yang indah, berburu sunset atau mengenal budaya masyarakat lokal, sampai mencicipi kuliner khas yang menggugah selera. Jadi buat beberapa hari yang berencana menyaksikan MotoGP di Mandalika, jangan lupa sisihkan waktu untuk berwisata juga ya beberapa hari, karena perjalanan yang berkesan bukan cuma tentang serunya balapan, tetapi juga pengalaman baru yang kita temukan sepanjang perjalanan. Ya beberapa hari, itulah tadi informasi terkait sirkuit Mandalika atau informasi wisata di Lombok. Tetap di area 4 Palangkaraya beberapa hari, karena selanjutnya kami akan menyediakan informasi wisata healing ala Gen Z mana lagi nih yang cocok untuk bisa kita kunjungi. Tetap di area 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

seru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Yakulapari, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memprediksi musim hujan pada periode mendatang berdurasi lebih pendek dari biasanya dikarenakan fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Kepala BMKG Kotim Mulyono Leonardo di Sampit pada hari Rabu menjelaskan musim hujan tahun ini diperkirakan baru mulai pada November dan berlangsung hingga Mei atau Juni 2027. Pada kondisi normal, musim hujan umumnya mulai berlangsung pada Oktober dan berlanjut hingga Juni tahun berikutnya. Pengaruh El Nino membuat awal musim hujan diperkirakan mundur sehingga periode musim hujan menjadi lebih pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain mempengaruhi durasi musim hujan, fenomena tersebut juga berpotensi mengurangi jumlah curah hujan yang diterima sejumlah wilayah Kotim. Yakulapari, itulah tadi berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Gloria, sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya halo Kelapa Hari, kembali Hindai dengan aku Gloria. Jangan akan menemani Kelapa Hari Ando tuh live acara segmen Ita Warung Hure. Selamat datang Kelapa Hari live Warung Hure. Sindai tuh aku Hindai jejaga, dan tentu aku Ando tuh ya kebuatlah Kelapa Hari. Aku ditemani oleh due kawal ko Ando tuh. Silakan boleh disapa Kelapa Hari. Halo.
1: Halo Kelapa Hari.
0: Halo. Dengan siapa ini?
1: Andal tuh melah warung hure
2: seperti biasa.
1: Seperti biasa. Saya Fatmawati kali ini.
2: Yang Cecilia.
0: Iya. Terima kasih akan Kak Fatma dan Kak Cecil jadi hendak menemani aku nongkrong-nongkrong dan ngobrol-ngobrol lelulai warung tuh lah sini tuh. Nah, ternyata Kelapa Hari Andal tuh diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Benar, Global Hand Washing Day lah Kelapa Hari. Jadi 15 Oktober Andal watela diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Okay. Kelapa Hari Ando tuh je beraktivitas, jadikah menyelenge?
2: Ella juga ingat menyelenge.
0: Apalagi lah kamu nita payah kondisi tando tuh masih kabut, pasti kan arek kawu-kawu tuh oleh hujur motor ataupun oleh hujur benda-benda itu aja yang apa nita aja terpapar asap tuh kan pasti kawu. Ella juga ingat menyelenge jasi, pasti papa kan lenge. Nah, Kelapa Hari senang sekali lah Ando tuh aku ditemani kiawi dari kawalku tuh. Kita akan ngobrol santai tentang Hari Cuci Tangan Sedunia tuh. Tapi sebelum jite, cuci tangan tuh menjadi kebiasaan banget ya sih akan itah lah. Kayak sebelum narai-narai teh angat teh pasti teh hendak penyolengnya, termasuk narai amun hendak kuman. Jite termasuk kebiasaan Kak Fatma dengan Kak Cecil lah.
1: Iya, termasuk. Apalagi mun hendak skincarean Kak lah.
0: Bujur-bujur
1: harus menyolengnya helu. Awi mun lengnya dia higienis kan mikeh kare tegena. Jerawat iyo, awi kan
2: cinta.
1: Biasa teh kulitku teh tau sensitif lah, makanya biasa teh mun sebelum skincarean aku harus menyolengnya helu, berasi-rasi teh. Sama kia mun hendak kuman apalagi lah menyau kia lenge misalkan hendak kuman pas lenge lagi kau ya kan lagi sensasi narai
2: gitu lah, lebih lem lah
1: iya sih lebih
0: lem. Aduh, amun Kak Cecil pang narai kira-kira di saat waktu narai Kak Cecil teh merasa harus cuci tangan kutena kebiasaan di kelampi
2: kayaknya sama Kilo Patma pas hendak skincare hendak kuman pasti menyolengi. Masa kita habis misalkan kita berkebun langsung kuman kan pasti lu bebilem.
0: Aduh lagi handalai kong
2: tame gong anu narai biti
1: iya dia sehat lah jadi kuman cacingan kare
0: iya
2: kita harus menyolengi.
0: Amun aku sama isih ya pasti teh kan apalagi mun amun aku tipikal lengeku tuh murah bebes lah. Jadi kayak murah karena kawu teh jadi papa. Jadi yang teteh harus lancar penyolenge apalagi kan amun contoh kebiasaan aku sehari-hari teh di menyolenge teh sebelum kuman atau aja sebelum skincare teh termasuk kia. Dan kia mun misalnya limbas bara WC teh pasti menyolenge. Nah, dan arah ini lah pokoknya arah apalagi mun bemasak. Bemasak sih
2: pasti isut langsung minyak.
1: Iya, wujur-wujur imbing panci minyak. Imbing
2: sutil minyak.
0: Tapi terkadang lah jadi kebiasaan kita teh menyolenge ih. Tapi kita teh menerapkan ya sih menyolenge je memang bujur. Menyolenge je bujur-bujur hapa sabun atau gerakan teh memang bujur-bujur menggosok kutena. Terkadang kita teh jadi perhatian kita aja sih enggak bahaya menyolenge ih Bapak Danum. Tapi menyoke hapa sabun. Rancak dia Kak Fatma atau dengan Kak Cecil teh banyak menyo ya pada Danum yang penting bisa berasi.
2: Jadi aku mau memasak sih.
1: Iya, mau memasak.
2: Kak Danum
1: aku ji mau hendak skincarean jite nepang pun harus bersabun.
2: Iya, mau beskincare harus bersabun.
1: Iya, memang harus bersabun.
2: Hendak kuman kayak bersabun.
1: Hendak kuman.
2: Jarang.
1: Kadang-kadang lah menempai aku masih berasi itu menyo biasa
2: gitu. Iya,
1: aku ya, aku lah Kelapa Hari elo contoh.
0: Jangan dicontoh teh Kelapa Hari. Tapi berbicara tentang menyolenge itulah mungkin ke dalam kegiatan kita sehari-hari teh kan kadang itu tahu kia aja sadar jadi mimbing sesuatu je papa contoh kayak logang-gang pintu ataupun meja kita bawa kita sekali itu pun kita kan nggak tahu lo walaupun terlihat bersih tapi kan bisa jadi itu tege bakteri ya atau kuman aku lo teh. Nah kalian api kira-kira cara mengatita teh tetap menjaga kebersihan di teh walaupun terkadang itu teh menyentuh benda-benda aja memang jak papa tapi sebenarnya papa
2: Amun aku sih apa hand sanitizer.
0: Hand sanitizer.
1: Kan kita jadi dipermudahkan dengan produk-produk yang semprot tinggal semprot. Jadi gosok-gosok sudah kan higienis jadinya.
2: Ya tagin hitungan atau tetap menyolengi.
1: Bujur.
0: Berarti kita tetap tahu menyolengi walaupun jangan pada nem karena sekarang ada hand sanitizer kelapa hari.
1: Tinggal semprot-semprot.
2: Apa tisu basah
0: toh? Bujur aku nak mandi di teh apa tisu basah. Ite sih nara hindari lah mun selain tisu basah ataupun hand sanitizer kita tahu rasilenge ita teh kalian nampi sih
1: menyo apa danum
2: iya
1: sabun detol
2: iya
1: berasi ite kan
0: sabun apa sabun antiseptik lah
1: iya lah mun ita tuh lah anu kan ita teh je tetawa pan lah imbah belanja kan imbit megang duit lah duit teh kan ita je tawa lah bara lenge kalenge kan teh tege karek mana kia sebujur harus menyau pang lah tapi mau bakulas menyau apa sendok tau kia
2: iya bujur
0: masih tege opsi
1: dengan anu sarung tangan jangan kuman
0: iya bujur bujur
1: iya jangan ulu jibakulas menyau iya
2: kita jalan pintas
1: iya bujur awi kan kita kan menyau lengi kan tege cara-cara akia lah para dokter sebujur ada tau kila itu kan keran jadi kan tinggal gosok-gosok tapi kita tetap menggosok sila-sila
0: harus di air mengalir
1: di air mengalir mbah teh kilau di jempol jadi manis kan harus digosok-gosok kia
2: dengan kuku silu-silu
1: kita jadi ingat kia lah netek
2: netek silu kentunya panjang
0: aduh
2: panjang berasi dah ini pilih-pilih bisa
0: apalagi jerajin bakabun lain tanah lah kute pasti yek kemungkinan kayak silo teh tambe petak teh kan hari anu tege loh. Nah aku tege kesah lah mungkin tege mungkin tahu kia ka Fatma dengan Kak Cecil berbagi misal tege kesah. Itu tuh salah satu contoh efek munita ja menjaga kebersihan. Salah satu teh munita ja mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah aku teh tege gitu tambi go iya teh rajin bakabun. Jadi kayak tahu nih loh lu bakas teh rajin bakabun menjadi beli pegawai iya teh selalu gang kabun. Nah entah yang bayam mutik kuru atau nari macam terus kan pasti lelebu teh berternak teh entah kayak ternak manuk atau bawoy. Nah kan pasti teh berinteraksi dengan kerepetak lah inti ya. Jadi iya teh kayaknya kurang rasih lenge jadi tege kemungkinan nah ternyata setelah haban loh iya setelah dicari tahu karena cacing kute cacing pita jadi memang jadi berkembang lah kena itu walaupun padahal ya teh tipikal jebrasi kutena selalu menyolenge atau nare macam nah mungkin tege kia ya teh tahelat lah silu ka atau tahu kia lah kuan dokter ate cacing ate handala ya teh tame lewat pori-pori kulit kita. Nah, jite berbahaya sih akan kulapa hari makanya alasan makanya tetap penting harus menjaga kebersihan apalagi lenge tulah kulapa hari. Memang benar-benar narate organ bagian tubuh selalu itah gunakan setiap hari. Apalagi kan kilo kuman mihup teh kan kegiatan yang memang hendak dilakukan dalam setiap waktu loh. Setiap mihup, setiap kuman. Apalagi kan lu babi jikilo itah tuh jadi kebiasaan nyemil. Pasti teh rengek teh kan pucap-pucap-pucap. Tapi lain itu temen nyama, jadi tertawa lagi kita berasi atau tiga kuman atau dia kan gitu. Makanya penting lah ternyata endo salah satu, amun misalnya kita bakulas menyolenge, nare endo hand sanitizer atau tisu basah. Apalagi kan wayah tuh tiga jam mengandung antiseptik, kute, jadi tahu membunuh kuman, bakteri, penyakit lah barangnya kita.
2: Tapi kan anak uluhan bahali iman karena tingkat.
0: Nah, anak uluhan
2: melap meleh baju lah.
1: Makanya masalahnya jitena balik hindai lah ke peran orang tua dia harus mencurigai hindai lah. Jadi kan anak teh mencontoh kelakuan dan sifat orang tua aki ya lubaka sekia harus tegi peran orang tua aki ya mengajarkan anak ka setiap kuman harus menyolenge limba anu narena bemain kuan ulunan lah menyolenge kute
2: kan nakaluhan bangang petak lah
1: bangang petak mulai dari hal-hal kecil ih lo pasti haina kan jadi paham dah
2: iya menjadi hai
0: berarti jadi, je, paling berperan penting teh pasti lu bakas ya anak kurik lah
1: anak kurik
2: berarti teh harus narayara edukasi ewen secara dini
1: iya
2: luhuran kan menyau lainnya dia menyau tuk pak pak
0: pak didikan POC ya kak
1: didikan POC aku
0: coba coba ke Fatma coba ceritakan pengalaman misal lu bakas teh memang strik nyuh ikut harus berhasil teh
1: aduh bihin teh aku pas SD lah puna nakal tutuk memang uli sekolah teh langsung mandui aku ke
2: kita nih panggitan itu
1: kan aku teh main dengan kawal lah mandi kayle belicak-licak nah tahu kan kita teh kilau tanah liat nah kan tahu kita nampan arena jianu teh prosotan ini kan kacak-kacak tau mereka lainnya kasih lu lah jadi buli huma teh kan rumahku berakue ikau nah Fatma nih Sunni ya aku kalau Sunni ya jadi
0: padahal banget banget petak
1: itulah Sunni aku payah sih lu mu akai baru aku tegi arep petak-petak wana akai langsung ya aku kayak pok ini kali ipang lah jadi anu pang memberi peringatan akan kita pang lah awi kan memang nakal sekali saya itu
2: aragin metu kurik lah metu
1: kurik iyo iba hati kan langsung netek mama kundai kare silu
0: kita sih peran penting lu bakas teo dan iya mengingatkan dan sekaligus kaya menjaga mencontohkan kan nampi cara merawat dengan benar namun ke Cecil pang tekiknya lo pengalaman
2: aku jaten sih ya aku dia tahu kuku panjang jadi harus menggunting-gunting. Amun kuku panjang itu gunting-gunting. Jadi dia anus ya.
0: Jadi aman lah Kak. Lagi. Jadi kebersihan hati terjaga.
1: Iya. Amun pengalaman masa kecil jatun kayak Pak.
2: Pengalaman masa kecil bangang tuh comberan. Samai kayaknya. Iya sih.
0: Amun Kak Cecil lah comberan, amun Kak Fatma lah petak-petak lalu pinjang. Amun aku lah parit.
1: Mandi mele parit.
0: Tantame parit.
2: Jete kan pas zaman huran
0: kan. Ayo, kan zaman kurik.
2: Bikin teget. Taluh jelewat lah
1: karena kan pas masa kecil kita bihin lah memang puna memang hindai zaman-zaman gadget nyangit lah makanya kita teh kareng narena berpetualang ke hutan kan ulona
0: teknologi kan wayah tuh mau anak luwe tuh kan dia lebih banyak menggunakan gadget ya klote monita bihin kan jatun teknologi klote jadi kita masih menjadi anak hutan berpetualang
1: merasa, sudah merasakan jadi Tarzan
0: jadi bolang kita bocah petualang
2: tege anu buah-buah liar riset jatuh langsung mutih
0: hindai masak yang jadi lilap sih yang menjauhan huran wayah tuh
2: hari bertaburan jatuh
0: sampai berduruh jadi kemasakan deh kayaknya buah wayah tuh jatun ti anak ulu jedua
1: lagi musim mangga lah mangga memang mele pinggir jalan teh bongko
0: are
1: lah bocah-bocah sekarang itulah ya kilau tebihi
0: iyo
2: namun kita kan wayah tuh wayah huran kan kita membita sekolah jadi mangga aja masak tahu motik helo tame kentas
0: amut bihin teh malah kayak selalu ngantong riko jas selalu ngantong kare uyah kare kulote nang micin jadi mun payah buah apalagi bilimbing tunjuk kan paling banget loh tinggal dua tinggal mancok
2: luras teh
0: luras teh padahal
2: mau menanam itu emang lah
0: padahal teh zaman bihin teh jaita tawa teh berasih atau dia lagi itu bapak nah jote satu salah satu contoh halamun bihin teh jangan tidak ditiru contoh tidak baik tapi syukur sampai wayah tuh jatun puji sih karena kita karena penyakit anak lu zaman huran teh kayaknya kuat-kuat lah walaupun kebersihan teh tidak
2: agak minus lah.
0: Agak minus, abis lalu bangalai petak, tapi syukur kuat-kuatin, mana kuat. Bete.
2: Awita berlawanan berhadapan dengan matahari. Dia pandau.
0: Dan bingin kan, dan bingin kan jatun kayaknya jika antiseptik je semprot ataupun jatun. Gel, je tahu Awita temukan gute.
2: Mungkin apa sabun ni?
0: Apa sabun?
2: Apaan sabun Nuras?
0: Seru-seru sih ya membahas masa gurik tela pengalaman Ita kenampi menjaga kebersihan. Lebih ke pengalaman ke menjaga kebersihan sih seharusnya Ita.
1: Oleh kan Nuran kan Puna memang bangang nih. Dia mengenal karek karena matahari Puna bebila mibihin.
2: Iya. Puna papa ih.
1: Iya, bukan kamu mata jadi baju karek hari sendai urasa.
0: Tapi menita membandingkan dengan metutu kan anak hulu kan kekarian kayak misal banganggong mall, like playground, gue tekan tapi tetapi lo jite teh papa kia aja sih. Apalagi kan anak uluhan teh kan jita tawa entah hewan teh kilau misalnya aja sengaja ngompol ataupun narai. Justru bakteri je kawan banggang like eka playground gue teh lebih berbahaya, lebih anu hindar daripada dibandingkan dengan ita zaman huran teh lah. Tapi walaupun sama-sama isi jak banuk ya pengaruh atau buruk ya. Nah menurut ketun dua ngare sih kira-kira kenapa cara menjaga mun dibandingkan dengan wayah tuh contoh kilondo kan lagi playground atau tege contoh beken hindai jik tahu ketun dua menengah kebangan anak ulu wayah tuh je berkaitan dengan kebersihan di tendo.
2: Kayaknya main handphone kia. Handphone tuh kan ita 24 jam. Limbah megang bare jitu megang HP hindai. Limbah ita bare WC langsung megang HP. Hindai minyo lagi. Nah, jita kan tetapi berkumpul sarang bakteri.
1: Balik lagi ke peran orang tua pang jujur lah. Tapi kan kilakuan si Gloria Endol lah kan melemol tekan apalagi mau meleka itah lah. Memang sudah disediakan awi ewena kilau sabun, pengering lengi dengan tisu. Jadi sudah disediakan tinggal itah hindai buang ke toilet lah merasih. Jadi dipermudah dengan petugas-petugas yang sudah menyediakan apa narena sabun-sabun ada yang tisu-tisu.
2: Yang mun bakulas keton gua ngese yang bi tisu basah.
0: Iya.
2: Dengan hand sanitizer jadi
1: karena kan sudah dipermudah dengan produk-produk.
0: Tapi lah amun berbicara tentang toilet umum klote teh merasa aja sih ketun teh sedikit risih menggunakan awi kita awak kawan ketun nih lo amun toilet klote kan ji menggunakan teh are uluha klote apalagi kan amun misal kloset ternyata tersedia tisu ataupun sabun kute kan sedikit nampilang atau kita menggunakan klote amun ketun teh puji ya kenampi perasaan ketun yang menggunakan toilet klote teh amun aku sedikit risih sih sedikit risih tentang kebersihan.
1: Sejujurnya memang risih, cuman biasanya

0: informasi terkait tentang fasilitas umum termasuk toilet kutu tuh justru jadi sumber bakteri pendap itu teh dinun bakteri paling are teh barehete bakteri kuman termasuk lay bagian tahun kayak itu dia ternyata bagian krusial lah narai munita mikir kan kayak lay toilet ta langsung atau lay kue kutena ternyata lay narai lay ganggang pintu karena itu kan jat tawa lo karena pasti setiap lainnya imbing jite gitu nah makanya setiap WCT mun tahu tuh kan tapi memang kekarean mulai pelangkat tuh kayaknya setiap WCT setelah jite teh gawe wastafel kayak tambah nyolenge nah jite kula pare lah jemingat lah menyolenge amun imas bare toilet umum kula pare karena tajak tawa bakteri narai jadi timing apalagi entah jite bakteri bara ulu sebelumnya kan awi jadi are ulu jema hapa menyolenge teh penting kula pare jak baya sekedar mangat like atau ke papan petak kawu lelenge kita tuh nihau tapi tegeknya bakteri jejak tetap tahu payah ha ite harus itah membasmi dari menyolenge
1: apalagi hari ini adalah hari
2: cuci tangan sedunia.
0: Iya menarik sekali anu pembahasan iki le warung ando tuh laku lapa hari yaitu tentang hari cuci tangan sedunia ando jadi kayak membahas tentang kebiasaan-kebiasaan PAI kayak menyolenge ataupun masa lalu jadi tentang semoga para obrolan Ika itu tegel lah manfaat akan kelapa hari maka selalu mengingat untuk selalu menyolenge apalagi Endo jadi kayak mention like kayak kue kira-kira kelapa hari tahu harus menyolenge nah mungkin tegel aja pesan akan kelapa hari para kapat padengan ke Cecil untuk menjaga kebersihan termasuk tentang cuci tangan.
1: Iya mun bara aku ji pasti alah akan kulapahari ji ulu bakas lah ji mahining tuh lah.
0: Hining tuh. Lah.
1: Pasti ita harus mendidik sebagai orang dewasa lah bara hal-hal kecil li awi kan anak kuri kan dia ketawa-tawa main nai. Jadi ita teh mengajarkan hal-hal dasar ri helu. Oh nak ela imbing ji teh hetu anu basuh helu lenge mu bara hal-hal kecil hete helu ulu bakas kan karena kan balik lagi kon luna anak kecil itu kan mencontoh kelakuan dan sifat ulu bakas. Jadi kan kita sebagai ulu bakas itu harus mencontohkan hal-hal yang baik ya dan mengajarkan tata cara cuci tangan yang baik dan benar kute. Lagi kita sekarang dipermudah dengan tisu tegek ya dengan hand sanitizer tegek ya.
2: Aman aku sih kurang lebih kilopat mah. Ella keton dia bingat mengedukasi. Kilawi kayak behin kan. Awi dia lalu teredukasi. Jadi bangang teh berangai kai. Menyolengi ya menyolengi sadai. Apa danom. Amun hapa sabun ya syukur-syukur. Tapi puji Tuhan tetap sehat kita lah. Dan bara kan lu bakas Ella bingat keton menjaga kebersihan anak kurik. Awi anak kurik kan ya dia tawa naren narai lah enggak apa semua sama ih je papa kan je barasi kapa sama ih jadi sebagai lu bakas mun kitun bakulas mimbit sabun karena rai mimbit tisu basah mimbit hand sanitizer meletas kan awi kan kurik te kompek iku te tau tame kan tas ku te pesan beri aku
0: oke terima kasih akan Kak Fatma dengan Kak Cecil jadi umba aku ngobrol ando tuh jadi ingatlah kulapa hari ando tuh hari cuci tangan sedunia jadi menjaga kesehatan teh sangat penting menjaga kebersihan lah melalui cuci tangan teh sangat penting dan sebujur lah menjaga kesehatan dengan kebersihan tuh ya harus dimulai dengan sesuatu yang besar contoh sederhana teh yaitu cuci tangan endau kulapari dan pasti ya Ella jadi ingat gungan menyolengnya teh apa sabun dan air lai danum je bahalap atau air mengalir nah kebersihan tuh menjadi peran penting lah angat ita membantu mencegah penyebaran penyakit Ella sampai nunggu lengnya ita terlihat papa petak kinyak helu tapi biasakan untuk tetap cuci tangan pada waktu-waktu yang penting terutama teh misal sebelum makan setelah bar toilet atau setelah melakukan aktivitas yang membuat tangan ita teh berpotensi terkontaminasi lah kulapa hari semoga hari cuci tangan sedunia tuh jadi pengingat akan ita seurasa akan ita mengetahui lebih peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan ita ya kulapa hari mungkin jite lah warung hureh ando tuh Kamis 15 Oktober 2026 senang sekali ditemani oleh Kak Cecil dan Kak Fatma aku Gloria pamit undur diri bara warung hureh ando

0: itu. Sampai bertemu di warung hore selanjutnya. Bye. Dadah.
1: Bye bye.
2: 'Tuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, kelepahari, tendei akan hetuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? Dua kali? Tiga kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
2: Sayang kalau dibuang.
1: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Ya, kalau hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.42 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia dan Gloria pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kalau hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Karoy yang tentunya akan menemani kulapa hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Mungkin Asia.

0: akan datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan Tengah, terutama saat musim kemarau. Setiap kali kebakaran terjadi, masyarakat harus menghadapi ancaman kabut asap, gangguan kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Ironisnya, persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Lalu, mengapa kita seringkali baru bergerak ketika api sudah membesar? Padahal, kebakaran tidak langsung terjadi dalam skala besar. Ada kalanya api bermula dari titik kecil yang sebenarnya bisa segera ditangani jika terpantau sejak awal. Namun, ketika laporan terlambat ditindaklanjuti atau pengawasan di wilayah rawan kurang maksimal, api bisa dengan cepat meluas. Kemudian, kondisi ini semakin sulit diatasi ketika kebakaran terjadi di lahan gambut, karena api dapat menjadi atau menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali menyala meski bagian atasnya terlihat padam. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Jamu-jamu, jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu-jamu.
2: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

95,1 MHz ya Kula Pahari bersama Fatma juga kali ini. Semoga sehat selalu, hati bahagia dan segala urusannya dilancarkan ya. Buat Kula Pahari sama dia yang sudah mulai beraktivitas, tetap semangat dan jangan lupa sarapan ya dan minum air putih juga. Tentunya jangan sampai lupa bahagia juga dong. Katanya senyum itu gratis. Jadi mari kita bagi-bagi senyum sebelum memulai kesibukan hari ini. Nah, sambil menjalani aktivitas, enaknya memang ditemani musik dan informasi menarik nih. Karena itu tetap bersama kami di Info dan Musik RRI Perempat Palangkaraya. Kali ini Fatma akan hadirkan satu lagu yang bisa menemani aktivitas kuliah pahari ya, yaitu Kawan Ngaran Tumpuk. Selamat mendengarkan.

0: biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Baik, Kulapa Hari masih bersama Fatma ya juga kali ini. Nah, Kulapa Hari, musik itu sebagai teman beraktivitas. Nah, siapa sih yang sama kayak Fatma juga kalau misalkan sambil bersih-bersih di kamar ataupun di luaran rumah harus mendengarkan musik. Nah, Fatma itu tipe orang yang seperti itu sih. Dan juga rasanya ada yang kurang kalau bekerja itu sambil beres-beres rumah ya atau sedang dalam perjalanan tanpa mendengarkan lagu favorit itu kayak ada yang kurang gitu. Sama juga musik itu memang bisa menjadi teman dan menyenangkan dalam berbagai suasana ya. Nah, selain menikmati musik, kita juga jangan sampai ketinggalan informasi menarik di sekitar kita juga. By the way, Pak Hari Semendiai, tahu nggak? Setiap tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai hari cuci tangan sedunia. Nah, tepatnya hari ini itu adalah hari sebagai hari cuci tangan sedunia. Sesuai dengan tadi obrolan warung hore tadi pagi ya, tadi pagi itu bahas tentang hari cuci tangan sedunia. Dan juga peringatan ini mengingatkan kita pentingnya membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas. Sederhananya tetapi bermanfaat untuk menjaga kebersihan. Oke, setelah mendapatkan informasi ringan tadi ya, sekarang waktunya kita kembali menikmati musik nih, tetap bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Kali ini Fatma akan hadirkan lagu yang berjudul Lewu Palangkaraya. Selamat mendengarkan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Ya, gelombang hari pembelajaran jarak jauh PJJ hingga kini masih diberlakukan di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kondisi kualitas udara yang memburuk karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi ini dinilai belum aman bagi para pelajar untuk kembali beraktivitas di sekolah. Anggota DPD RI Agustiar Teras Narang ini mengatakan PJJ menjadi solusi di tengah kabut asap yang masih memburuk di Kalimantan Tengah. Namun menurutnya pembelajaran tatap muka di sekolah tetap lebih efektif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dibandingkan pembelajaran daring. Jadi PJJ ini masih diberlakukan dan inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini terus dikembangkan. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: RRI Propat Suara Budaya Nusantara, selamat siang untuk seluruh kelapahari semua. Dan kembali berjumpa di siang hari ini tentunya bersama saya Roylando yang akan menemani kelapahari semua. Kita masuk dalam program Teras UMKM ya. Seperti biasa kelapahari dari hari Senin hingga hari Jumat di jam 11 siang ya, kita selalu menghadirkan salah satu pelaku UMKM untuk kita ngajak obrol ya, ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini sudah hadir salah satu pelaku UMKM. Ini adalah seorang jasa, membuka jasa perawatan sepatu ya. Ada Bang Fadli Nur Hasegah SE selaku owner dari Resik Shoes Care, panggilannya disapa Ega. Selamat siang Bang Ega.
2: Siang.
1: Gimana kabarnya Bang Ega?
2: Cukup baik.
1: Oke, boleh mic-nya didekatin Bang Ega?
2: Ya?
1: Oke, nah iya iya. Dia, okay. Karena kita radio okay. Ngobrol ya, okay. Dia suara. Kabarnya sehat ya Bang Ega ya?
2: Ya, sehat.
1: Oke, Bang Ega, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Ega nih di Teras UMKM. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama Bang Ega, kita pengen kenalan dulu nih biar kulapahari kita lebih kenal sama Bang Ega di balik sosok dari Resik Shoes Care. Boleh diceritakan sedikit nih Bang Ega, sebenarnya Bang Ega ini siapa sebenarnya dan kesibukannya kesehariannya tuh apa aja sih?
2: Oke, baik. Halo Pak Hari. Sebelumnya nama saya itu Fadli Nur Hasegah. Mungkin pernah ulang.
1: Oke.
2: Okay. Bisa Pak Hari sebut dengan Ega juga boleh.
1: Ega ya. Oke. Okay.
2: Ya. Jadi kesibukan saya hari-hari itu mengelola usaha.
1: Oke, okay, mengelola usaha.
2: Usaha di antara lain itu ada cuci sepatu itu tadi. Dan saya juga fresh graduate lah bisa dibilang. Saya baru tahun kemarin lulus wisuda.
1: Oke. Okay. Ekonomi ya.
2: Ekonomi benar.
1: SE soalnya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terus kenapa Bang Ega ini setelah lulus membuka usaha jasa sepatu ini, Bang?
2: Bukan setelah lulus ya?
1: Oh,
2: kalau itu waktu masih kuliah waktu
1: masih
2: itu.
1: Masih kuliah udah buka usaha ya, Bang?
2: Betul.
1: Ya? Oke, okay, baik. Kenapa tuh awalnya, Bang?
2: Awalnya mungkin karena menambah uang jajan yang pertama.
1: Iya, sudah pasti ya, Bang.
2: Betul. Melihat peluang juga di situ. Pada tahun 2020 itu masih jarang sekali untuk perawatan sepatu.
1: Jadi dari tahun 2020 ya, Bang?
2: Betul,
1: ya?
2: Dari tahun 2020.
1: 2020 dan lulus kuliahnya tahun
2: 2025.
1: 2025. Jadi 5 tahun setelah sebelum lulus kuliah itu udah buka usaha
2: sudah
1: sepatu.
2: Sudah buka usaha.
1: Oke, pertama tadi karena uang jajan pasti.
2: Pasti.
1: Ya. Selanjutnya apa tuh, Bang?
2: Melihat peluang bisnis juga.
1: Oke.
2: Sebenarnya saya sudah mengenal untuk usaha ini dari tahun 2017.
1: Oke, udah lama ya Bang ya?
2: Iya, tapi kan masih SMA waktu itu ya. Jadi masih belum kepikiran sampai situ. Akhirnya di tahun 2020 saya membuka itu untuk usaha ini. Karena masih sedikit waktu itu.
1: Iya. Oke, baik. Jadi tahunnya dari 2017
2: ya.
1: Dan 2020 mulai buka. Apa yang membuat Bang Ega ini berani nih membuka usaha dari jasa sepatu itu, Bang? Awalnya kenapa?
2: Oke, yang pertama itu mungkin untuk jasa, untuk usaha bisnis jasa itu risikonya paling rendah untuk rugi.
1: Oh, oke. Ini
2: seperti
1: dipikirin
2: itu.
1: Sampai situ ya?
2: Iya, sampai situ. Sudah dipikirin sampai situ. Dan juga yang pertama, saya juga bukan langsung buka usaha juga.
1: Okay.
2: Tapi di tahun 2019, saya juga mempelajari tentang pemasarannya, iklannya juga. Tepatnya di Bekasi ya waktu itu.
1: Oke, okay,
2: gitu. Jadi tidak yang langsung tiba-tiba buka sebenarnya. Sudah ada pemikiran matang, sudah ada riset juga. Dan juga saya rasa itu udah paling tepat sih waktu itu. Seperti itu.
1: Oke, okay. Berarti ada pelatihannya begitu ya?
2: Ada pelatihannya dan belajar.
1: Itu belajarnya di mana tadi?
2: Di kursus di Bekasi waktu itu.
1: Oh, di Bekasi.
2: Iya.
1: Berarti memang benar-benar dipersiapkan.
2: Betul.
1: Kursus sampai ke Bekasi begitu ya.
2: Betul.
1: Untuk jasa sepatu ini.
2: Iya.
1: Dan berapa lama itu waktu itu kursus?
2: Waktu itu 3 bulan, tapi saya stay-nya itu 6 bulan. Jadi saya gap year maksudnya. Nggak langsung kuliah. Habis lulus SMA.
1: Oke, berarti memang habis lulus SMA itu melalang buana dulu ya?
2: Betul. Jadi mencari, cari ilmu dulu.
1: Mencari jati diri kata orang ya. Oke. Dan tertariknya ke usaha bisnis jasa sepatu. Betul. Karena minim resiko dan udah research juga sebelumnya sampai ke Bekasi selama merantau 6 bulan berarti ya?
2: Iya betul, 6
1: merantau
2: bulan.
1: 6 bulan, pelatihannya 3 bulan.
2: Iya, pelatihan 3
1: selama
2: bulan.
1: Selama 3 bulan tuh ngapain Mas Ega? Kan ada space tuh 3 bulan.
2: Oke, itu di situ kami belajar untuk cara iklan seperti apa. Kalau menurut aku kan untuk di Palangkaraya itu masih jarang ya untuk iklan-iklan meta ads seperti itu ya. Sampai sekarang pun masih jarang untuk menurut datanya.
1: Iya.
2: Jadi yang punya cuma Rizik Suger untuk iklan ya. Seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi ya melihat dari situ akhirnya belajar di situ apa yang kurang di Palangkaraya. Jadi saya cari ilmunya terpaksa ke sana.
1: Baik. Jadi selama kurang lebih 3 bulan ikut pelatihan begitu ya.
2: Iya.
1: 6 bulannya melanglang buana gitu cari inspirasi. Betul. Dan lain sebagainya.
2: Iya.
1: Dan tentunya ini kan sudah lulus SMA, udah research mau buka usaha jasa sepatu dan kembali melanjutkan kuliah. Nah, kenapa nih awalnya kepikiran kayaknya harus deh S1? Awalnya itu ada kepikiran apa tuh waktu itu Mas Ega?
2: Untuk masuk kuliahnya itu agak bingung di awal ya.
1: Oke.
2: Sebenarnya maunya tuh langsung di Bandung kuliahnya. Tapi waktu itu coba daftar SBMPTN. Kalau nggak lulus baru ke Bandung. Rupanya dapet di SBMPTN. Jadi ya mending diambil kan.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Baik, jadi sudah ada niat juga untuk berkuliah begitu ya.
2: Iya.
1: Dan waktu pertama kali memulai usaha nih pasti banyak sekali nih yang harus dipikirkan begitu ya Mas Ega ya. Mulai dari risetnya dan lain sebagainya sampai menjadi ada nggak sih cerita-cerita terkait pelanggan pertama ketika memulai usaha itu berdiri nih Mas Ega?
2: Ada banyak banget ya untuk
1: pelanggan pertama ya.
2: Pelanggan pertama itu pertama teman sendiri.
1: Teman sendiri baik.
2: Iya, untuk pelanggan yang memang orang lain, yang memang kita nggak kenal, memang orang random aja datang.
1: Iya.
2: Itu saya datang ke daerah Jalan Riau kalau tahu.
1: Langsung kejemput bola gitu.
2: Langsung
1: ya?
2: Jemput.
1: Oke.
2: Oh, soalnya Rizik Suker ini antar jemput Sepalangkaraya gratis.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Terus jaraknya kalau jauh gimana dong?
2: Kami kan ada kurir. Jadi saya bayar kurirnya. Jadi mau jauh mau dekat harganya sama.
1: Oke.
2: Seperti
1: baik.
2: Itu. Mungkin itu dulu. Jadi saya jemput itu jalannya waktu itu hujan. Kita tahu sendiri ya jalan daerah Jalan Riau kalau tahu itu.
1: Pasar
2: itu
1: ya?
2: Kayu ya di pasar.
1: Okay.
2: Kayu ke bawah itu berekstrim sekali demi dapat satu sepatu. Waktu
1: satu
2: itu.
1: Sepatu dan pelanggan pertama gitu
2: pelanggan
1: ya.
2: Pelanggan pertama betul.
1: Oke. Terus dapat rumahnya?
2: Dapat walaupun belok-belok, tetap dapat akhirnya.
1: Itu Mas Ega sendiri yang ngambil begitu ya?
2: Iya, kan awal-awal masih saya sendiri waktu itu yang
1: tapi
2: ngambil.
1: Pelanggan pertama tuh tahu dari mana nih Mas Ega?
2: Tahu dari Instagram, dari Facebook Instagram. Juga saya pasarkan.
1: Oke, baik. Dan juga beliau menghubungi Bang Ega begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Dan langsung jemput bola ke Jalan Riau itu tadi
2: betul.
1: Itu cerita first time orang order gitu.
2: First time orang lain ya selain teman.
1: Oke. Baik. Dan kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi nih sebenarnya ini usaha jasa sepatu nih seperti apa sih Bang Ega? Apakah jasa sepatu ini cuci sepatu kah atau perbaikan sepatu kah atau gimana bisa dijelaskan nih?
2: Oke, baik. Jadi untuk menu treatment kami di antaranya itu ada repaint sepatu.
1: Okay.
2: Mungkin sepatu yang sudah pudar itu bisa kami kembalikan warnanya menjadi lebih bagus lagi. Dan juga ada sepatu rusak. Sepatu rusak itu diantaranya lemnya lepas, butuh dijahit atau butuh dilem ulang. Itu kita semua bisa. Dan juga yang paling utama itu jasa kami adalah cuci sepatu.
1: Yang utama
2: seperti itu.
1: Oke. Dan berarti harganya menyesuaikan kesulitannya begitu ya?
2: Betul, harganya menyesuaikan.
1: Baik. Susah nggak sih Bang Ega itu ngelakuin hal-hal kayak repair sepatu, ngejahit sepatu? Pokoknya kan macam-macam ya problem-problem sepatu orang gitu ya.
2: Betul ya.
1: Itu susah nggak sih?
2: Sangat susah ya, terkhususnya untuk jahit dan repair.
1: Oke. Kenapa tuh susahnya?
2: Susahnya itu ekspektasi orang kan cukup tinggi ya terhadap cuci sepatu mereka kan. Jadi misalnya ada sepatu yang sudah tidak bisa dilem kembali, mereka mau itu bisa dilem lagi dan kita nggak bisa ya mau gimana lagi ya kan. Jadi ekspektasi orang sudah setinggi itu, kita bisa memperbaiki sampai sesusah itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka.
1: Iya.
2: Mereka juga melihat dari iklan bisa memperbaiki, ya mereka ekspektasinya tinggi. Jadi ya itu banyak miskomunikasi dari situ.
1: Oke. Ya. Berarti pelanggan ini ekspektasinya sudah tinggi,
2: sudah
1: begitu ya?
2: Sudah tinggi terhadap Resik Sukar ini.
1: Tapi setelah ditelaah lebih lanjut, memang tidak bisa.
2: Memang sudah tidak bisa, iya.
1: Mending ganti aja.
2: Betul.
1: Oke, oke, oke, oke. Itu mungkin cerita-cerita yang menarik ya dari pelanggan begitu ya. Oke, dan itu awal-awal begitu ya. Awal-awal merintis juga sudah mencari pelanggan sampai susah begitu ya. Dan ini kan jenis sepatu kan semakin beragam nih, Bang Ega. Mulai dari sepatu sekolah mungkin ya, sepatu kerja, betul, sampai mungkin sneakers jalan-jalan. Sebenarnya seperti apa sih yang mungkin bisa dirawat melalui jasa Bang Ega ini? Apakah semua sepatu atau ada sepatu khususnya aja?
2: Semua jenis sepatu bisa.
1: Oke.
2: Terkhususnya untuk bahan-bahan seperti suede, itu kan sangat susah sekali ya, apalagi sudah kalau sudah kotor, itu sangat susah sekali dibersihkan. Jadi kami ada treatment khususnya untuk hal itu. Tidak bisa sabun sembarangan.
1: Iya. Yang paling susah sepatu apa nih?
2: Sepatu suede itu.
1: Suede.
2: Itu paling susah.
1: Sepatu suede itu yang kayak gimana? Mereka cari dulu sepatu suede.
2: Sepatu suede itu yang berbulu.
1: Oh, yang berbulu.
2: Betul.
1: Itu biasanya buat apa? Sepatu apa?
2: Itu sepatu sneakers biasanya ya, untuk gaya hidup, style.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dari Puma juga banyak, Adidas juga banyak.
1: Oh, oke, oke, oke, oke, baik. Nah, mungkin banyak orang nih yang nganggap cuci sepatu ini sama ya dengan cuci pakaian biasa. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, bahan sepatu juga beda-beda. Apa nih yang mungkin ini untuk edukasi juga ya, apa yang perlu diperhatikan untuk ketika mungkin ada kulapa hari semua nih yang ingin membersihkan sepatu agar tidak mudah rusak nih. Biasanya kan orang kan kalau mau cuci sepatu langsung gosok-gosok,
2: betul,
1: aja nih.
2: Betul, betul.
1: Ada gak sih tips-tips dari Bang Ega sendiri?
2: Untuk tips yang pertama itu bahan sabun yang digunakan untuk mencuci.
1: Oh, beda ya.
2: Beda banget tentu.
1: Bukan sabun kayak sabun cuci pakaian ya.
2: Iya, beda. Memang pakai Rinsu tuh bisa bersih, tapi itu akan merusak si sepatu itu sendiri. Dari lemnya mungkin mudah lepas. Dan juga kita bisa juga memutihkan sepatu pakai Baiklin juga bisa juga. Okay. Sepatu kelihatan lebih baru lagi, lebih bersih bisa. Tapi itu kan 3 bulan juga akan keropos sudah sepatunya.
1: Berarti sabun seperti itu sangat itu berpengaruh ya?
2: Sabun sangat berpengaruh. Dan juga kalau kotor atau basah, jangan langsung, kalau bisa langsung dikeringkan. Jangan langsung ditaruh gitu aja.
1: Oh, oke.
2: Akibatnya apa? Akibatnya itu jamur nanti jadinya.
1: Oh, jamuran.
2: Betul.
1: Tapi kalau jamuran bisa gak sih?
2: Kita sudah banyak menangani kasus yang jamuran. Itu akibat customer tadi ya, yang tidak
1: tahu ya cara ya, tidak tahu cucinya seperti apa ya.
2: Habis dipakai hujan-hujanan, nonton konser mungkin dan lain-lain. Jadi taruh gitu aja, jadi akhirnya jamuran. Itu kita memang ada sabun khususnya, ada cairan khususnya, tapi tidak semua jamur bisa kami hilangkan.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Karena setiap jenis sepatu juga beda-beda ya.
2: Betul.
1: Gitu. Baik. Jadi ini edukasi juga untuk teman-teman nih yang mungkin mencuci sepatu tidak langsung dikeringkan. Ini Roy juga pernah nih mengalami hal seperti itu.
2: Nah,
1: makanya Roy juga bingung nih kenapa bisa bintik-bintik ya.
2: Iya. Itu jamur sepatu namanya.
1: Oh, oke, oke, oke, oke. Dan menurut Bang Ega sendiri apa nih yang biasanya membuat sepatu ini cepat kotor atau berubah warna? Kan biasanya kalau putih itu kan biasanya bisa berubah jadi ke kuning-kuningan, ke oren-orenan. Itu kenapa tuh, Bang?
2: Betul, itu kalau sepatu putih itu lebih susah lagi ya. Yang menguning bukan cuma atasnya, tapi midsole-nya juga menguning.
1: Iya, betul, betul, betul.
2: Gitu
1: betul.
2: Ya. Itu jangan simpan terlalu lama di dalam ruangan ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau mau disimpan, mungkin dalam ruangan, dalam lemari lah, kita kecilkan seperti itu. Kalau mau disimpan, kasih antibakterinya mungkin, biar tidak oksidasi di situ ya, seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi menguning itu ya karena itu tadi lambat penanganan. Kalau sudah kotor, jadi lama nggak ditangani, nggak langsung dicuci atau nggak langsung dikeringkan, jadinya menguning seperti itu.
1: Oh, baik, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini pengalaman juga ya, Bang Ega. Ya, Roy pernah nih pakai sepatu putih ke pantai gitu, lama gak dicuci jadi kuning dia.
2: Betul ya, seperti itu yang dimaksud.
1: Oh, oke, okay, baik. Jadi ini edukasi juga untuk kelapa hari semua, ketika sepatunya udah mulai kotor langsung aja dicuci dah, dan langsung dikeringkan, jangan sampai sepatunya mulai rusak. Tapi kalau rusak boleh sih ya datang langsung ke Resik Sukar.
2: Boleh, konsultasikan saja dulu.
1: Tapi itu berapa lama pengerjaannya, Bang, biasanya, Bang?
2: Pengerjaan itu sebenarnya tergantung antrean ya. kalau mau cepat juga kita ada express.
1: Oke.
2: Okay. Tentu harganya berbeda daripada okay. karena kita mengorbankan sepatu yang lain, kita kerjakan dahulu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Jadi tergantung ininya ya, terlalu budget mungkin ya.
2: Iya.
1: Kalau mungkin antrenya panjang bisa lebih didahulukan, bisa. Tapi biayanya juga semakin agak dimahalkan sedikit
2: begitu
1: ya. Kalau di tempat abang sendiri nih, apakah abang Ega sendirikah yang bekerja sendirian atau ada tim nih yang membantu nih bang sejauh ini bang?
2: Oke, untuk awal-awal mungkin saya sendiri, itu di 2-3 tahun pertama, sekarang sudah ada karyawan, syukur.
1: Oke, susah nggak sih bang waktu kerja sendirian tuh bang?
2: Sangat susah ya, jadi saya yang ngambil, saya yang cuci, saya yang ngantar lagi.
1: Iya.
2: Saya yang balas WA konsumen.
1: Betul.
2: Apalagi kalau WA konsumen yang memang protes gitu ya, komplain seperti itu kan, itu kan merusak mood kita pada hari itu pasti.
1: Betul. Apalagi seperti sambil kuliah ya.
2: Iya. Apalagi apalagi kita di usaha jasa ini, memang kita nggak bisa menghindari tentang komplain itu.
1: Betul.
2: Usaha jasa ini adalah usaha yang paling banyak untuk komplain. Jadi harus terima untuk itu.
1: Oh oke. Okay. Dan untungnya udah punya karyawan begitu ya?
2: Sudah ada karyawan.
1: Berapa untungnya karyawannya?
2: Sejauh ini sudah 5.
1: Oke, 5. Berarti 6 sama Bang Ega?
2: 6 dengan saya sendiri.
1: Oh, baik. Oke. Nah, ini yang Roy tanyakan nih, kebanyakan orang ingin memulai usaha, tapi mereka tuh malas ya untuk nge-hire orang atau tim yang membantu mereka karena takut ribet begitu ya. Kalau Bang Ega sendiri, ribet gak sih nge-handle atau menjadi koordinator dari pegawai-pegawainya sendiri?
2: Ya, cukup ribet ya, karena semua pegawai itu kan ada karakternya masing-masing.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Ada yang karakternya
1: mut-mutan ya.
2: Betul. Jadi gitu, tapi kita juga untungnya di kuliah saya juga itu belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Dan juga di samping saya belajar sendiri dengan alami seperti itu, saya juga belajar.

0: 150.000 udah satu paket.
1: Oke.
0: Di situ terdapat ada sikat kecil, sikat halus, sikat kasar, dengan microfiber, dengan sabun yang untuk semua sepatu. Seperti itu awal saya mulai usaha. Tapi untuk disclaimer dulu, bukan karena saya cuma punya 150.000 ya.
1: Iya.
0: Untuk itu saya dibilang cukup untuk makan sehari-hari, itu cukup. Dari orang tua juga ada. Tapi memang pada saat itu kenyataan modal cuma segitu. Seperti itu. Untuk usaha itu menurut saya tetap ada faktor lucknya. Itu.
1: Baik.
0: Iya. Dan juga untuk teman-teman Gen Z mungkin ya, yang sudah, yang ingin memulai usaha seperti itu. Kalau kita Gen Z ini mungkin kita tuh agak nggak suka dengan motivator ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Mereka lebih suka dengan realita yang ada.
1: Iya. Iya.
0: Ini setuju. Kan saya sampaikan realitanya. Jadi untuk sebelum mulai usaha, kalian lihat dulu pada diri kalian, itu kalian punya apa aja untuk privilege-nya. Tabungan kalian aman kah? Itu satu kalian dulu. Untuk di pendidikan kalian, nilai kalian bagus atau enggak?
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi
0: kalian punya salah satu ini aja dulu. Di usia 20-25, itu menurut saya cari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Oke.
0: Kalau kamu tidak punya uang, misalnya, tidak punya uang yang cukup, kan teman-teman saya juga banyak soalnya yang ngekos di sini, yang memang ada dikirim orang tuanya, tapi ya cukup pas gitu ya.
1: Pas untuk kehidupan sehari-hari aja ya.
0: Iya, jadi saya juga gak mau memberi harapan yang tinggi kepada kepada mereka. Seperti itu. Kalau kalian memang kurang pada modal, kalian sudah melihat itu, kalian punya nilai yang bagus, kalian kerja ikut orang. Kan pengalaman kita bisa dari mana-mana aja. Bisa kerja ikut orang.
1: Oke.
0: Tapi kalau kalian ada salah satu aja nih, tabunganku aman, buka usaha. Soalnya pebisnis itu, kita harus tahu, kita harus menganalisa risiko terendah untuk gagal. Seperti itu, bukan tiba-tiba buka bisnis seperti itu ya.
1: Langsung all in gitu ya.
0: Iya, betul. Memang ada yang dari nol langsung susah, memang ada. Tapi berapa persen itu?
1: Iya, banyak juga yang gagal.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: iya.
1: Bang Ega ya. Jadi untuk para-para Gen Z ini yang ingin memulai usaha, harus lihat dulu nih term and conditionnya.
0: Betul, iya.
1: Harus lihat dulu kondisinya ya. Ada dua kondisi yang mungkin harus dipersiapkan, seperti yang Bang Ega bilang tadi ya. Kalau nilai bagus boleh ikut orang, atau mungkin kalau usahanya cukup boleh modal sendiri begitu.
0: Betul.
1: Ya, bikin usaha sendiri begitu ya. Baik, nih Bang Ega nih, setiap bisnis kan pasti punya tantangannya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Semua bisnis ya, baik itu bisnis dari usaha jasa sepatu atau mungkin usaha makanan begitu ya. Kalau dari Bang Ega sendiri, dari usaha jasa sepatu nih, apa nih yang mungkin menjadi tantangan yang paling sering Kak Ega hadapi nih, keseringan selama bertahun-tahun nih Bang?
0: Yang paling sering dihadapi mungkin customer ya pasti.
1: Customer ya.
0: Customer.
1: Komplain ya pasti ya.
0: Komplain yang pasti. Dengan usia spesifik pasti. Mama biasanya ya.
1: Oh, mama ya.
0: Iya, betul. Kita juga gak bisa menyalahkan tapi waktu itu. Ya mungkin mereka, ya sama ini seperti awal saya bilang, ekspektasi mereka cukup tinggi di
1: ekspektasi, ya.
0: Mereka maunya seperti baru.
1: Ya.
0: Padahal kita kan cuma membersihkan.
1: Betul.
0: Bukan membuat sepatu itu seperti baru. Mungkin banyak di situ yang mereka belum paham akan di situ ya edukasinya mungkin.
1: Oke. Berarti jasa tantangan sepatu ini dari usaha sepatu adalah komplainan customer begitu ya.
0: Komplain customer, iya betul.
1: Yang paling banyak ya.
0: Yang paling banyak.
1: Karena ekspektasi customer ini sangat tinggi, mereka berharap mungkin ketika mereka membawa sepatu untuk di repair itu mereka ekspektasinya kayak kembali menjadi baru.
0: Iya, betul. Itu adalah tantangan kita juga untuk mengedukasi kepada customer kami juga.
1: Oke. Tapi biasanya kalau ada customer komplain kayak gitu, apa respon dari Mas Ega sendiri?
0: Nah, ini juga mungkin untuk pelajaran juga. Kita nggak bisa ngelawan.
1: Iya.
0: Kalau customer komplain, jangan kita lawan juga. Cukup minta maaf. Nah, habis itu kita perbaiki. Memang kalau memang masih bisa kita perbaiki, kita masih bisa bersihkan yang kotor seperti itu. Ada satu cerita juga nih sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Yang customer itu kan nggak mau tahu ya.
1: Iya.
0: Customer itu cuma mau tahu sepatunya bersih. Kalau nggak bersih, kita alasannya apapun, mereka nggak akan mau tahu.
1: Nggak mau tahu ya. Betul.
0: Waktu itu pernah saya masih sendiri.
1: Iya.
0: Jadi dia mau yang ekspres. Jadi besok dia harus ke luar kota.
1: Iya. Jadi sepatunya mau cepat gitu ya.
0: Sore dia ngechat Resik Suker, jadi saya ambil. Memang sudah ada rasa mau sakit waktu itu sore itu, tapi tapi saya belum sakit. Di tengah malam sudah sakit, sudah demam tinggi.
1: Oke.
0: Kan sudah kita customer udah tahu, udah kita ambil sepatunya, besok udah selesai. Tahunya customer cuma itu ya. Jadi setelah saya cuci pagi, itu kalau mau tahu di pagi itu saya

0: untuk ngambil sabun ke belakang itu saya merangkak di di tembok kalau mau tahu.
1: Harus merangkak.
0: Harus
1: banget
0: merangkak
1: ya.
0: Iya, iya, jadi iya, iya. Mencuci sepatu itu dengan keadaan demam tinggi. Waktu saya antar sepatunya kurang bersih. Tali sepatunya itu salah saya pasangnya.
1: Iya.
0: Dia langsung datang ke Google Maps kami, langsung bintang 1 protes segala macam. Ya kita enggak bisa alasan. Betul. Saya sakit ini. Customer enggak mau tahu.
1: Betul.
0: Jadi mau enggak mau ya udah minta maaf. Oke. Okay. Tidak mengulanginya lagi. Kalau kita kasih garansi mungkin. Kalau dia mau nyuci lagi seperti itu. Itu yang teman-teman harus tahu untuk
1: pembukaan jasa begitu.
0: Iya, buka jasa.
1: Kalau buka jasa itu pasti ada banyak banget tantangannya ya.
0: Betul.
1: Meskipun minim resiko, tapi resikonya juga pasti ada dong.
0: Sangat ada.
1: Salah resiko, satunya kita nggak bisa mengontrol apa yang pelanggan mau begitu ya. Seperti yang cerita pengalaman Bang Ega tadi, ketika sakit, customer juga nggak mau tahu ya.
0: Iya.
1: Yang pasti harus segera selesai dan bagus begitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Mungkin banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Bang Ega. Mungkin nih Bang Ega nih, karena kita ngobrol keterbatasan waktu juga, ada nggak sih pesan dari Bang Ega sendiri, langkah paling sederhana nih yang bisa dilakukan anak muda nih yang mungkin mau tertarik mencoba bisnis perawatan sepatu nih, apa nih pesan-pesannya untuk kulap hari kita nih Bang?
0: Oke, yang pertama itu ya itu tadi ya, kalau sudah ada privilege tadi, sudah siap nih untuk buka usaha cuci sepatu, mungkin diperhatikan itu untuk kualitas apa yang beda daripada yang lain.
1: Oke, harus ada pembeda begitu.
0: Harus ada pembeda. Soalnya kan kita tetap ada persaingan ya di namanya di bisnis. Dan juga kita lihat kompetitor kita juga. Kompetitor kamu itu sejauh apa? Misalnya mereka punya uang yang cukup, yang cukup ya untuk promosi. Ya kita jangan melawan mereka. Seperti itu.
1: Oke.
0: Bahkan di kota-kota besar itu, kalau kita sering lihat di billboard yang besar itu untuk promosi, itu bukan media promosi sebenarnya. Cuma mau ngasih tahu siapa rajanya di di wilayah itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lawannya orang-orang kaya, itu agak susah memang.
1: Agak susah ya.
0: Iya, jadi kita jangan terlalu berpatokan ke orang ini sudah buka cabang 4, 5. Ya kalau orang tuanya kaya juga bisa ya. Kita buka cabang langsung 4 kan? Seperti itu. Kita fokus aja ke pelan-pelan usaha kita sendiri, kita perbaiki operasionalnya. Dengan juga yang pasti sumber daya manusia itu penting sekali. Karena kalau enggak, ya mereka bisa melakukan hal yang membuat toko kamu rugi. Contohnya mereka kerja asal-asalan, mereka kerja tidak bagus. Ya kamu harus terjun langsung untuk melihat itu.
1: Oke, jadi jangan mau asal jadi bos aja gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi kita harus turun langsung
0: turun, iya.
1: Untuk ngelihat prospek bagaimana tim kita itu bekerja ya.
0: Betul.
1: Bang, ya? Oke.
0: Soalnya untuk usaha jasa ini, itu kita bukan mencari customer baru setiap bulan, tapi kita memelihara customer yang sudah ada. Itu mungkin tips bagi teman-teman yang mau cari database sebanyak-banyaknya.
1: Mungkin pelanggan yang banyak itu penting ya.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Bagaimana cara kita untuk men-treatment pelanggan itu biar repeat order itu yang sangat-sangat
0: itu
1: penting.
0: Itu yang sangat susah itu.
1: Oke, baik-baik. Oke, Bang Ega, terkhususnya untuk anak muda nih Bang yang mungkin ingin berwirausaha juga tetapi masih ragu nih Bang, mau mulai langkah pertama nih Bang. Kalau Bang Ega kan langsung ada ininya kan, planning-planningnya untuk ke depan ya kan.
0: Betul.
1: Tapi ada juga nih anak muda yang mau bikin usaha tapi kayaknya banyak pertimbangan nih, banyak keraguan nih. Apa pesan dari Bang Ega yang ingin disampaikan Bang?
0: Ini maksudnya usaha apapun ya?
1: Iya, usaha apapun.
0: Usaha apapun. Kalau produk, misalnya air mineral, atau saya pernah buka parfum sendiri, mau bikin parfum sendiri.
1: Oke.
0: Kan sudah ada brand-brand yang sudah besar nih. Kalau saran saya, daripada kita melawan mereka, mending kita jualin produk mereka untuk awal, jadi reseller untuk awal. Okay. Itu saran dari saya sih. Soalnya kita nggak akan mampu untuk melawan produk yang sudah besar. Seperti itu.
1: Oke, jadi kalau semisal kita belum punya sumber daya yang mumpuni begitu.
0: Belum punya modal yang cukup banyak, daripada kita melawan mereka, mending kita jualin produk mereka yang sudah laku.
1: Iya. Oke, ini menurut pengalaman pribadi Bang Ega sendiri ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, karena kalau kita udah ngelawan sesuatu yang besar itu pasti akan kalah.
0: Pasti akan kalah ya.
1: Dan kita juga akan rugi begitu. Oke, baik. Bang Ega, senang sekali rasanya bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Ega. Sebenarnya banyak sekali yang mau Roy tanyakan, tapi keterbatasan waktu juga terkait peluang usaha jasa perawatan sepatu ini. Semoga ke depan bisa semakin sukses. Tapi ke depan ada rencana apa nih Bang Ega terkait usahanya nih Bang?
0: Tentu kita buka toko sendiri ya.
1: Oke.
0: Dan ini pelan-pelan.
1: Karena dari rumah ya masih ya bang ya.
0: Masih dari rumah.
1: Oke. Dan ke depan mau usaha punya toko sendiri ya bang ya.
0: Betul.
1: Oh, oke. Semoga lancar ya bang ya. Usaha kedepannya dan semoga banyak lagi orang-orang yang lebih mengenal dari usaha jasa sepatu dari Resik Shoes Care ini.
0: Iya, betul.
1: Ya baik ya. Terima kasih bang Ega sudah berbagi cerita dan pengalamannya bersama kita di teras UMKM di Pro 4 Palangkaraya. Semoga obrolan kita pada episode kali ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Kulapa Hari ya, yang mungkin ingin mengembangkan keterampilannya menjadi peluang usaha, siapa tahu dari kebiasaan sederhana yang mungkin kita sukai ya. Kalau Bang Ega kan suka riset-riset sebegitu ya.
0: Betul.
1: Justru lahir bisnis yang bisa terus berkembang. Dan itu dia Kulapa Hari Teras UMKM episode kali ini. Saya Roy Lando pamit undur diri. Tetap semangat untuk terus berkarya, terus belajar, dan jangan takut untuk memulai hal baik ya dari langkah yang kecil seperti yang Bang Ega bilang tadi. Sampai jumpa di Teras UMKM episode selanjutnya.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai

Ya, kulap hari pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program yang lebih baik. Meski pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah dihentikan sementara selama kabut asap, perbaikan tetap perlu dilakukan untuk menjamin keamanan makanan bagi para pelajar. Salah seorang orang tua murid asal Palangkaraya, Dewa Maulid Pertama, mengatakan bahwa pemantauan kebersihan dapur MBG menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki. Menurutnya kebersihan harus diterapkan dalam seluruh proses produksi hingga distribusi untuk memastikan makanan yang disajikan layak dikonsumsi para murid. Jadi pengawasan kebersihan dan sertifikasi halal dapur MBG ini perlu diperkuat. Demikian berita Amhalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya ampun, dari pagi sampai malam gini kamu masih main Mobile Legend.
1: Biasalah anak muda.
0: Mumpung masih muda, coba ikut aku. Hari ini di komunitas aku ada kegiatan tanam pohon 1000 pohon loh.
1: Kalian aja deh, lagi rame nih. Ngomong-ngomong, penting amat ya nanam tuh pohon.
0: Penting sekali. Nih, ya, hutan itu wajib kita jaga, lindungi, dan kita rawat. Kita harus merawat dan menyelamatkan hutan kita supaya terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Kamu nggak takut sama karhutlah kayak tahun lalu?
1: Takut. Ya udah deh, main Mobile Legends-nya nanti aja lagi deh.
0: Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Bersama, kita cegah selamatkan hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Rebo.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Ya, Kula Pahari baru saja Kula Pahari sudah dengarkan lagu Anggap Seapa dari Anak Kompleks ya. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini ya, kembali kita hadirkan informasi untuk Kula Pahari. Ada kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia, atlet free diving tanah air Dimas Andika Mufi Hulafi berhasil memecahkan rekor nasional dalam ajang AIDA World Championship 2026 yang berlangsung di Limassol, Siprus. Dalam nomor Constant Wake atau CWT, Dimas berhasil meraih kedalaman 85 meter dan memperoleh white card. Tanda ini menunjukkan bahwa penyelaman dinilai berhasil sesuai aturan kompetisi, dan prestasi ini menambah catatan gemilang Dimas sepanjang 2026. Sebelumnya pada September lalu, ia juga memecahkan rekor nasional nomor free immersion atau FIM dengan kedalaman 81 meter dalam ajang Manado Depth Championship. Dan Kula Pahari, pencapaian ini menjadi kabar positif ya bagi olahraga freediving Indonesia di panggung internasional, dan semoga prestasi Dimas ini menjadi inspirasi atlet-atlet tanah air lainnya untuk terus berkembang, berlatih dengan kedisiplinan dan mengharumkan nama Indonesia. Jadi itu dia ya Kula Pahari, atlet freediving Indonesia Dimas Andika yang berhasil memecahkan rekor nasional freediving di ajang AIDA World Championship 2026 yang berlangsung di Limassol, Siprus.

0: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi.

0: melihat kondisi domestik.
1: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Ya, Kula Pahari, ada informasi terbaru nih ya dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggoro ini menegaskan pemerintah tidak akan membuka kembali ekspor benih lobster atau BBL. Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengelolaan Pengeluaran Benih Lobster di Jakarta pada Senin 12 Oktober 2026. Pemerintah memilih mengutamakan budidaya lobster di dalam negeri agar sumber daya laut Indonesia memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 serta diperkuat Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah juga memperkuat penegakan hukum untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal termasuk penyelundupan. Jadi, Kula Pahari, kebijakan ini menegaskan ya upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi kelautan melalui budidaya dalam negeri yang harapannya sumber daya laut tidak hanya bernilai sebagai komoditas mentah tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Itu dia Kula Pahari ya, yang mana kebijakan kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan pemerintah tidak akan membuka kembali ekspor benih lobster atau BBL.
1: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
3: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ika mah hening radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe nda ika tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, Gula Pari, seorang jurnalis di Palangkaraya, Sri Mariati, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Ajakan ini disampaikan melalui gerakan kampanye bertajuk Borneo is Burning sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kebakaran dan pencemaran hutan yang mengancam kesehatan masyarakat serta lingkungan. Jadi kabut asap Palangkaraya ini semakin pekat ya, dan warga minta bantuan masif kepada pemerintah pusat. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Ya, Kula Pahari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ajak Kula Pahari semua untuk mendengarkan siaran berjaringan ya, persembahan RRI Pro 1, maksud kami Pro 4 Jakarta. Dan tentunya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini ya, kita ingatkan juga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan juga obrolan budaya nantinya yang akan kita hadirkan kurang dengar Kula Pahari semua. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Langsung saja kita ikuti bersama ya program Suara Budaya Nusantara berikut ini bersama RRI Pro 4 Jakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompak RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kariri hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar nggak ya? Benar ya.
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau, Melayu itu singkatannya ya.
2: Benar, Pak.
1: Assalamualaikum, Datu.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya. Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini. Saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.

0: LAM bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, ya, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mudah manusia itu. Jadi ada 4 kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat, ini agak banyak punya. Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Sudah nah,
0: hari Ahad ya. Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti, uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi misalnya ada yang pakai Jawa, dia nanti Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu nanti. Jadi alhamdulillah, di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada Tambua, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam
0: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
0: Iya,
1: 16, zikir ya, 16 zikir, 17 acara intinya.
0: Acara tugas jalan itu acara bengkel, bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Nah, itu arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai itu akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai. Di samping ya modern, dan dia tiga fase, ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
1: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18
0: ya, itu berarti. Ya, ya. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari anu dari LAM sendiri. Dari LAM, kemudian dari LAM kan kita akan berputar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan macam-macam lah, silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu itu akan turun gitu, dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan kita juga akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan dan Dika Aura Farming itu.
1: Dika akan
0: tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya itu jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru tahun lalu. Kemudian dia tampil itu sih, justru di Riau tak ketemu. Itu artinya dia sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam?
0: Tapi

0: Nah, oleh kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita kata, kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tu terbuka kepada semua, berakulturasi, berakulturasi. Oleh kerana itu keberagaman, kita hampirkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Maka juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia gini, dia kira punya contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam, beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan? Tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah ada orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu dusu seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang orang orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Yeah,
0: atau
1: betul.
0: Hantu Wah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Katu, atau campuran. Yeah. Maka kalau ada dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa kita kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Serapan artinya dia dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indra gililir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat tak di sana Mamanda, Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan?
1: Betul, ha,
0: memperkaya bukan bersempit. Cuma kok kita kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia namanya. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dudung, di mana dunia dipijak, di surga dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita kita kita bawa bersama-sama. Mereka ada akhirnya mereka cukup satu hal yang yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu dan sepun kita kata dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misal menghanyut itu tetap tak pernah kena. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita disebut kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di apa di apa di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita itu bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Malah kalau ya itu sampai sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu mah. Itu begitu artinya begitu terbukanya pikiran itu. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki Perda menginisiasi kegiatan kegiatan ini, kegiatan yang yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Itu,
1: macam etnis banyak di sini ya. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada ya, macam mana itu?
0: Tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Mm-mm. Cuma persoalannya, mm-mm, bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini? Itu persoalannya. Mm. Artinya gini, kita kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Mm. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Mm. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu nggak macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi, dan itu berarti teknologi.
1: Teknologi
0: itu pasti itu. Yeah. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya, betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Dengan dapat sementara ya, namanya budaya itu maju, berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi, itu tak akan hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi. Itu.
1: Iya. Ya. Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kan Lam dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh, kita tahu sang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Coba dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya, mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan saya cip di sisi lain bahwa seperti yang

0: artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
0: Iya. Bahwa kita baru menyadari bahwa bahasa

0: perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Pemutih Riau Malan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang gitu tuh.
1: Baik. Ya. Sebelum kita ke Pok Nopa lagi nih. Ya. Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan aman ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih kepada saya." Dan bilang dia terang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Ya.
0: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang Malang, dia bilang jangan hanya Melayu Riau, bang, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761236006.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761236006.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada. Baik.

0: Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya, di 021-35-04-510 ya, 021-35-04-510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya Po, no Pak.
0: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu.
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka bener. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya.
2: Iya, belum beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Ponopo Blaam-blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu maaf enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan gaul-gaulnya aja kata-katanya. Nah, Datuk ini dengan Cik Juria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar enggak Bapak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya katanya begitu.
4: Ya. Nah, iya betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Buat semua perlu di sana ya. Ponopa Blaam-Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru Palu. Tadi ada Ibu Farida ya, Palu.
4: Ya, itu dari Palu ya.
1: Dari Palu ya. Iya dari Palu.
2: Iya ya, silakan mungkin Datu.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalkan contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan? Itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau kita tengok, siapakah yang dikatakan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi, mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan, di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih banyak. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh ya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini, saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
7: Halo, Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh baik baik, nanti dijawab ya Cigu ya. Yo, iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
4: Iya betul, iya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh ya. Lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi aduh sama gini dulu mpok. Coba disebut mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah menabrakkan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
4: Iya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Yeah.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekan Baru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekan Baru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, artinya hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang di Rokan Hulu itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas katakan tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi tuh. Nah, itu makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik, Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk kemajuan. Luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Siap. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyapa Bencang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, Kulap Hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya ini terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satu lokasi penanganan ini berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren dengan melibatkan tim reaksi cepat TRC BPBD, personil dan provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Fauzi mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus menemukan dan juga melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar tidak meluas di area sekitarnya. Jadi BPBD Palangkaraya ini terus berjibaku untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan 24 jam. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ya, Kula Pahari kembali berjumpa di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kita masuk dalam program obrolan budaya ya. Di kesempatan ini, dalam program obrolan budaya, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber untuk kita ajak ngobrol ya. Dan tentunya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita punya topik yaitu budaya lokal di era digital saat ini. Bagaimana strategi generasi muda menjaga identitas daerah. Dan sudah hadir analisis kebijakan kan ahli muda ya, Ibu Evarina Singaraca SEMM atau disapa Bu Eva ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Eva?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mas Roy. Apa kabar Mas Roy?
0: Kabar baik juga Bu, meskipun cuaca kita kurang bersahabat ya Bu ya.
1: Iya, biarpun masih siang tapi kelihatannya sudah sore nih.
0: Iya. Oke, Bu Eva, kita bakal ngobrol-ngobrol terkait budaya lokal di era saat ini begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya kita mungkin mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini Bu. Kalau kita mendengar kata budaya, mungkin langsung kebayang nih tarian tradisional, mungkinnya pakaian adat atau mungkin upacara-upacara tertentu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, sebenarnya apa sih Bu yang membuat budaya lokal ini Bu harus penting banget ya untuk kita kenal dan pertahankan untuk era saat ini Bu?
1: Kalau menurut saya ya, budaya lokal itu sangat penting karena merupakan bagian dari identitas dan karakter masyarakat. Sedangkan budaya itu pun juga bukan hanya tarian, pakaian adat,
0: betul,
1: musik ataupun upacara tradisional, tetapi di dalamnya banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai kehidupan, filosofi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Oke, baik, berarti ini sangat penting sekali ya Bu ya untuk dilestarikan, apalagi untuk generasi-generasi saat ini ya Bu ya.
1: Betul, jadi jangan sampai anak cucu kita atau generasi yang akan datang kehilangan identitas dirinya karena mereka tidak tahu akar akar budaya mereka sendiri.
0: Ini menarik nih Bu, karena harapannya kita seperti itu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Supaya mereka itu benar-benar tahu ya akar budaya mereka sendiri. Tapi kepada faktanya, anak-anak zaman sekarang nih Bu, salah satunya kurang bisa berbahasa daerah Bu. Apalagi anak-anak kecil nih Bu.
1: Betul.
0: Kurang diajarin untuk menggunakan bahasa daerahnya. Ini gimana nih menurut sudut pandang Ibu saat ini nih Bu?
1: Ini juga merupakan pengalaman pribadi saya
0: karena
1: saya juga punya anak-anak. Memang lingkungan keluarga itu lingkup yang paling kecil untuk mengenalkan budaya sebenarnya. Yang paling sederhana aja bahasa daerah.
0: Betul, bahasa daerah.
1: Anak-anak zaman sekarang mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa daerahnya. Mereka cuma mengenal bahasa daerah di sekolah, dalam artian itu mata pelajaran sekolah, pelajaran bahasa daerah, dan juga ada pelajaran seni budaya. Sebenarnya itu tergantung dari orang tua masing-masing ya. Kalau saya sih ada sedikit trik, biarpun anak saya tidak berbahasa daerah, tapi saya kadang-kadang menggunakan bahasa daerah dengan mereka, walaupun mereka menjawabnya pakai bahasa Indonesia. Terus nanti kalau mereka nggak ngerti, mereka kan bilang itu artinya apa gitu, baru kita baru saya jelaskan.
0: Diajarkan
1: atau,
0: begitu ya.
1: Iya, ataupun dengan kalau saya bicara dengan neneknya atau dengan keluarga dari pihak saya, saya kan selalu berbahasa daerah dan nanti mereka pasti nanya nih apa artinya gitu. Jadi mungkin mereka tidak tidak bisa membahasakannya, tetapi mereka mengerti, itu juga sih harapan kita ya, setidak-tidaknya mengerti lah dulu.
0: Iya. Jadi mungkin lingkungan ini sangat berpengaruh sekali ya Bu.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi di lingkungan keluarga, jadi kita sebagai orang tua nih harus benar-benar mengajarkan bahasa daerah kita ya, meskipun di lingkungan mereka bahasanya lain begitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi seakan-akan mereka itu jadi penasaran.
1: Iya.
0: Kita nih sebenarnya ngomong apa? Jadi mereka juga bertanya-tanya dan juga akan nanya secara tidak langsung begitu ya, baru kita kasih tahu ya artinya apa dan lain sebagainya. Oke, selain bahasa nih Bu ya, sebenarnya tentunya kebiasaan sederhana apa sih Bu yang sebenarnya mencerminkan budaya lokal kita Bu yang harus kita jaga selain bahasa Bu, apa Bu?
1: Selain bahasa yang sehari-hari itu yang kita hadapi mungkin kuliner lokal ya.
0: Kuliner
1: lokal kita banyak dan enak-enak kok, nggak kalah dengan kuliner lokal dari luar. Dan sekarang pun banyak sudah ya yang yang biasanya pada hanya ada atau dijual pada saat-saat tertentu, sekarang sudah ada tiap hari kita bisa menemukannya. Jadi mungkin kerjasama dengan ekonomi kreatif ya, itu istilahnya sekarang ini, untuk lebih mempromosikan kulinernya sehingga anak-anak muda ataupun masyarakat luas bisa lebih mengenal kuliner tradisional.
0: Oh, baik. Berarti selain bahasa, ini kita juga punya kekayaan kuliner.
1: Iya, betul.
0: Oke, kekayaan kuliner yang mungkin benar-benar khas dari daerah Kalimantan Tengah. Juhu-juhu ya biasanya.
1: Iya, juhu-juhu.
0: Juhu banyak sekali ya.
1: Lauk Papui lauk.
0: Ya. Karena juhu ini kan rebus-rebusan begitu,
1: betul.
0: Ya. Dan itu entah juhu ikan dan lain sebagainya. Tapi faktanya juga Bu, ini mirisnya juga Bu, banyak anak-anak yang mungkin tidak menyukai makanan daerah kita Bu.
1: Betul, ya. Karena terus terang kalau juhu kita ini kan agak apa namanya, cuman ditemukan tuh di daerah Kalimantan,
0: betul,
1: ya. Kayak
0: betul.
1: Juhu kalakai, juhu umbut. Dan mungkin kalau tidak terbiasa itu rasanya mungkin aneh gitu. Nah mungkin itu tantangan bagi kita, khususnya orang tua, bagaimana mengenalkan makanan lokal itu kepada anak-anak. Mungkin lebih dimodernisasi cara pengolahannya, atau sekarang kan juga ada ya keripik kelakai. Inovasi-inovasi seperti itu mungkin yang bisa menjangkau anak-anak, jadi tidak rasanya lebih familiar lah ke mereka.
0: Baik, jadi ini juga pengaruh modernisasi juga ya Bu,
1: betul
0: ya? Banyak makanan makanan yang cepat saji, begitu ya. Jadi anak-anak itu terbiasa makan makanan yang cepat saji, begitu ya.
1: Iya.
0: Padahal mereka belum tahu ada makanan-makanan yang menurut kita enak ya Bu ya.
1: Selera.
0: Iya, selera. Tapi mungkin itu mungkin jadi PR juga untuk orang tua atau generasi-generasi old ya.
1: Iya. Betul.
0: Untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara menyukai dan juga mencintai baik itu bahasa dan juga kuliner-kulinernya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan dari sekian budaya yang ada di Kalimantan Tengah nih Bu, mungkin menurut Bu Eva sendiri apa nih Bu hal yang paling menarik untuk dikenalkan kepada generasi muda kita Bu saat ini Bu?
1: Kalau menurut saya pribadi gini Mas, kita kan punya event tahunan.
0: Iya.
1: Nah, event tahunan ini menarik sekali karena khususnya di Kota Palangkaraya, Festival Palangkaraya itu ada bermacam-macam mata lomba. Itu ada karungut, lagu daerah, besekambe, dan lain-lain, itu luar biasa. Dan itu adalah warisan budaya kita yang memang harus kita lestarikan. Tapi banyak anak-anak zaman sekarang yang kurang paham atau kurang mengenal itu. Tapi beberapa tahun ini kebetulan selama saya bergabung di Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kebendaan dan Olahraga, saya beberapa kali menjadi official di kegiatan tersebut. Saya melihat antusias dari generasi muda itu sungguh luar biasa. Peserta-peserta lomba itu kebanyakan anak-anak muda. Jadi kita bisa melihat sudah ada regenerasi. Jadi sekarang tinggal bagaimana menjaga agar regenerasi ini selalu berkelanjutan. Jadi menurut saya memang kita harus terus lestarikan yang pasti ya tari daerah, lagu daerah, olahraga tradisional, itu luar biasa Mas.
0: Jadi ini mungkin yang harus dilestarikan tari-tarian dan juga kesenian-kesenian lainnya.
1: Betul.
0: Ya. Salah satunya dengan mengikuti festival-festival tadi ya.
1: Iya.
0: FBIM ya Bu ya?
1: Kalau di tingkat provinsi FBIM dan masing-masing kota dan kabupaten itu dia punya festival tahunan.
0: Kalau kota apa Bu?
1: Festival Palangkaraya.
0: Oh Festival Palangkaraya, itu kapan Bu biasanya Bu?
1: Biasanya di bulan Mei.
0: Oh di bulan Mei.
1: Iya, April Mei itu biasanya. Karena setelah kita dapat pemenang seleksinya untuk masuk ke selanjutnya untuk FBIM itu dari pemenang di Festival Palangka.
0: Oh baik, kalau kota berarti Festival
1: Palangkaraya.
0: Palangkaraya begitu ya.
1: Dan itu seru loh Mas. Itu benar-benar saya tuh terkagum-kagum gitu loh. Kebetulan kan saya officialnya di lagu daerah. Anak-anak muda ini luar biasa gitu, suaranya merdu-merdu. Jadi benar-benar inilah bagus lah untuk ini ya, pelestarian budaya. Mungkin kita bisa dari event-event seperti itu supaya bisa terus berkelanjutan untuk pelestarian budaya kita. Walaupun kita sudah apa memasuki era digital mungkin dengan adanya itu kita bisa menggunakan teknologi supaya itu bisa sampai keluar.
0: Lebih diperkenalkan lagi ya, iya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.
1: Betul.
0: Ya. Berarti di Festival Palangkaraya ada lomba-lomba karungut dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: ya?
1: Macam-macam. Dia selain kesenian, dia juga ada mata lomba untuk olahraga tradisional.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau olahraga tradisionalnya apa, Bu? Menyipet kah?
1: Menyipet, balogo, terus dia juga ada mengaruhi, terus macam-macam mas, terus ada apa ya namanya itu ya, yang kalau mau ini saya lupa itu yang silat-silat kuntau itu.
0: Oh ya ya ya ya, biasanya tempat orang kawinan ya, gitu ya, ya itu. Skepeng bu.
1: Ya lawan skepeng.
0: Oke, wah berarti banyak sekali ya, ini mungkin festival-festival yang ada itu mungkin bisa menjadi ajang mempromosikan budaya kita dan juga untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita ya, supaya betul, anak-anak muda kita itu tuh lebih tahu lagi, wah ternyata ada juga ya budaya-budaya tempat kita yang mungkin unik ya.
1: Betul.
0: Padahal Roy juga pernah Bu, ini ada pengalaman juga ketika Roy ngelihat Festival Budaya Ihsan Mulang untuk pertama kalinya, Roy kagum ngelihat tarian yang ada di barito Bu.
1: Oh iya iya iya.
0: Tahu gak yang tarian barito yang kayak
1: gelang, pakai gelang ya?
0: Gelang, debus iya, mereka iya, juga. Terus
1: tari
0: juga
1: dadas ya.
0: Iya, tarian mereka kan ibaratnya kalau orang asing ngelihat itu kayak frontal banget begitu ya. Padahal betul, kan itu memang dari khas daerah mereka begitu betul, ya. Dan itu mungkin yang harus kita jaga dan lestarikan dan juga kita perkenalkan juga ya untuk orang-orang luar yang mungkin akan terkesima ya melihat hal-hal yang seperti itu ya.
1: Betul, karena gini mas, Kalimantan Tengah ini sangat kaya ya. Masing-masing kabupaten kota itu dia mempunyai ciri khas budaya sendiri, khususnya tari-tarian, makanannya walau mirip-mirip tetapi beda gitu. Itu yang luar biasa. Kalau kita mengamati ya memang pada saat Festival Budaya Ihsan Mulang itu kan kita semua kumpul nih, semuanya 14 kabupaten dengan kota itu ya, itu masing-masing membawakan tari andalannya, lagu daerah andalannya, itu sebenarnya luar biasa.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara terkait budaya ya Bu ya, ada juga nih Bu, anak-anak muda zaman sekarang yang menganggap bahwa budaya itu sesuatu yang mungkin identik dengan zaman dulu ya, atau kolot gitu ya. Padahal budaya ini masih bisa kita temukan dalam kehidupan sekarang, salah satunya dengan menggunakan bahasa daerah. Kalau menurut Ibu Eva sendiri gimana sih Bu, cara mengubah sudut pandang anak-anak Gen Z ya bahasanya,
1: iya,
0: anak-anak Gen Z bahwa budaya lokal kita ini tidak hanya berkaitan dengan masa lalu Bu?
1: Sebenarnya begini, mungkin pengemasannya ya mas ya, packaging atau cara penyampaian itu yang mungkin dari pihak kita harus lebih menarik lagi untuk anak-anak zaman sekarang sehingga mereka lebih tertarik untuk mempelajarinya. Jadi itu memang harus kita dari diri kita sendiri juga, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan cara yang menarik sehingga mereka tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut gitu. Iya, iya. Saya rasa anak muda itu pasti tertarik sih, mereka mereka kan pasti suka sesuatu hal yang baru gitu. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya kepada mereka itu yang menjadi tantangan bagi kita.
0: Oke, cara pengemasannya begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Biar anak-anak zaman sekarang tuh lebih tertarik lagi dan lebih mengenal budaya, karena budaya itu tidak sesuatu hal yang kolot begitu ya, tapi bisa dibarengi dengan modernisasi saat ini tanpa mengurangi originalnya mungkin.
1: Betul, mengurangi original dari nilai budaya itu sendiri.
0: Okay. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, apakah generasi muda saat ini nih Bu benar-benar menjauhkah dari budaya lokal, atau sebenarnya mereka ini cuma punya cara berbeda aja Bu dalam menikmati budaya Bu?
1: Sebenarnya kita harus melihat itu secara lebih proporsional ya. Kita tidak bisa langsung menjudge mereka menjauhi budaya hanya karena mereka suka fashion, film, musik dari luar.
0: Betul, apalagi kan sekarang ini masif sekali dia.
1: Iya,
0: K-pop. Film-film dan lain sebagainya.
1: Iya, padahal musik kita juga nggak kalah kan. Iya, iya. Tapi ya itu mungkin kita kalahnya di teknologi atau cara apa namanya tuh budaya itu disampaikan, itu mungkin juga salah satu apa namanya tantangan bagi kita. Pengemasannya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi mungkin kedepannya dengan adanya teknologi kita bisa lebih mengupgrade kebudayaan itu sehingga bisa lebih bersaing lah dengan budaya-budaya yang anak-anak muda saat ini sukai gitu kan, lebih menarik.
0: Oke, jadi ini mungkin bagaimana cara membuat budaya kita itu lebih menarik begitu ya perhatian anak muda dibandingkan dengan budaya-budaya orang luar begitu ya.
1: Betul.
0: Seperti yang kita tahu kalau budaya-budaya luar itu kan pasti banyak digandrungi ya, tidak cuman Gen Z, milenial, bahkan juga sebelum milenial juga menyukai begitu ya. Oke. Dan ini Bu, ini selanjutnya ini kan kalau kita mengenal budaya otomatis kita harus cinta dulu ya dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Ini bagaimana nih Bu cara menumbuhkan rasa bangga kita nih Bu terhadap budaya kita nih Bu, budaya lokal kita di kalangan generasi muda saat ini nih Bu?
1: Yang pasti kita harus selalu menghadirkan budaya itu di lingkungan kita sehingga mereka lebih mengenalnya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang.
0: Iya, itu.
1: Nah, itu saya rasa jika kita pelan-pelan mengenalkan kebudayaan itu kepada anak-anak zaman sekarang, otomatis di dalam diri mereka akan ada pengenalan atau nilai-nilai budaya itu sendiri.
0: Oke. Gitu. Jadi itu tadi ya, tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
0: Ya, jadi kalau bagaimana kita bisa menyayangi kalau kita tidak mengenal sendiri budaya
1: kita. Jangan sampai kita atau generasi muda kita saat ini kehilangan identitas dirinya karena mereka melupakan budayanya. Itu yang paling penting. Walaupun banyak dari luar, pengaruh dari luar.
0: Betul.
1: Tetap akar budaya itu harus ada di dalam diri mereka.
0: Iya, karena mereka juga nantinya akan meneruskan berbagai pengetahuan dan kebiasaan yang diwariskan begitu.
1: Betul.
0: Ya oleh generasi sebelumnya, dan juga anak muda ini perlu juga ya diberi kesempatan untuk belajar dan mencoba dan mengenali begitu ya budaya-budaya yang ada. Jadi kita sebagai generasi-generasi penerus juga harus ngasih tahu nih ya untuk generasi-generasi berikutnya, kalau ada budaya-budaya yang mungkin mereka tidak tahu, kita perkenalkan begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jangan sampai berhenti di situ, karena budaya itu memang harus ada regenerasi agar dia tidak hilang.
0: Oke, regenerasi. Nah, ini regenerasi ini sangat penting. Jadi jangan sampai nih kalau kita punya adik atau mungkin punya anak, kita nggak ngajarin ya.
1: Betul. Itu tugas sebagai tugas penting orang tua.
0: Betul. Karena kan biasanya nih ada ibu bapaknya yang lihai menjawet atau ngerotan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi anak-anaknya nggak bisa.
1: Iya. Padahal itu langka itu.
0: Iya. Apalagi kalau biasanya kan orang-orang zaman dulu kan bikin tas dari rotan tuh Bu.
1: Betul.
0: Nah itu kan mungkin hal yang apa ya, yang tidak dipunyai oleh orang-orang luar.
1: Iya, padahal itu kemampuan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena di dalam menjawet itu motif-motifnya tuh punya filosofi tersendiri.
0: Iya,
1: jadi misalnya ikan ini filosofinya apa, bentuk apa namanya, bentuk jawetan yang melingkar-lingkar itu apa gitu.
0: Ada ininya,
1: ada filosofinya.
0: Ada arti-artinya juga gitu ya. Nah, ini harus kita ajarkan juga ya.
1: Betul.
0: Untuk generasi berikutnya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, apa nih Bu peran paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda kita nih Bu untuk menjaga budaya daerahnya Bu?
1: Peran yang sederhana untuk terkait dengan digitalisasi saat ini ya Mas ya. Mungkin sekarang kan banyak nih Mas konten kreator.

0: organisasi itu sangat membantu dalam pewarisan kebudayaan, misalnya kita bisa bikin film dokumenter mengenai masalah budaya, cuman ada keterbatasan, jangan hanya kita menyerahkan kepada AI saja, tetap verifikasi akhir itu harus kepada orang yang mumpuni. Jadi karena kan AI ini terbatas nih, mungkin saja nanti dia ada salah arti kata atau nanti ada pesan-pesan yang kurang pas misalnya. Nah, pada saat verifikasi akhir mungkin kita perlu konsultasi dengan budayawan, seniman, yang benar itu seperti apa, baru yang sudah terverifikasi kita sampaikan kepada pihak luar.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya modernisasi dan digital itu adalah suatu hal yang sangat membantu.
1: Iya, bisa berjalan berdampingan.
0: Betul.
1: Begitu,
0: ya, apalagi kan kita saat ini memang kehidupannya ya seperti itu gitu loh. Dalam kerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita dengan dengan teknologi, kita harus berteman dengan teknologi.
1: Baik. Jadi untuk anak-anak muda, ketika kita ingin melestarikan budaya, mungkin kita bisa mengedukasi teman-teman yang lain begitu ya.
0: Betul.
1: Salah satunya dengan cara jadi konten kreator.
0: Iya, yang paling gampang dah.
1: Iya, jadi Roy juga punya cerita, Bu, ketika malam-malam jadi kelihat ada konten-konten orang gitu ya. Dia kayak bikin ada In My Life, kayak cari rebung gitu pakai bahasa Dayak. Jadi Roy jadi terpaku.
0: Menarik kan jadi.
1: Iya, menarik. Iya. Mungkin anak-anak muda bisa meniru hal-hal seperti itu ya.
0: Iya, benar. Kita ambil ATM, amati,
1: betul,
0: tiru.
1: Modifikasi.
0: Yep.
1: Oke. Nah, tapi untuk tantangannya nih, Bu, pastinya kita punya tantangan kan.
0: Betul.
1: Seiring perkembangan zaman pasti punya dampak juga untuk generasi kita. Mungkin apa nih, Bu, tantangannya saat ini, Bu, dalam budaya lokal di era digital saat ini, Bu?
0: Tantangannya mungkin ini ya, Mas ya. Karena terlalu kemudahan dalam terlalu mudah dalam mendapatkan informasi, jadi ya kita harus pintar-pintar menyaring,
1: memilah
0: mana yang memang benar-benar bermanfaat, mana yang tidak, itu memang dari diri kita. Tapi saya sih merasa bersyukur ya dengan era digitalisasi ini, anak muda mereka mendapat kesempatan lebih luas dibandingkan mungkin pada saat saya muda dulu gitu. Kemudahan informasi. Betul. Gitu, mau apa tinggal lihat HP, klik udah tahu.
1: Budaya
0: dari luar, lagu terbaru, idol saya lagi ngapain. Intinya seperti itu. Tapi ya itu tantangannya ya, kita harus lebih ini lagi lah, lebih mengantisipasi hal-hal negatif daripada dampak-dampak modernisasi ini.
1: Iya, kecanggihan saat ini.
0: Betul.
1: Ya, mungkin memang canggih ya, tapi kita harus menyaring juga ya.
0: Betul.
1: Apa yang kita terima begitu ya, jangan sampai kita langsung terima pleketiplek gitu.
0: Iya, tetap harus ada
1: disortir juga. Betul. Ya, karena semakin canggih teknologi, semakin canggih juga nih orang-orang mungkin bisa mengelabui kita, begitu ya.
0: Banyak kejahatan pun juga bisa melalui teknologi kan.
1: Betul, semakin canggih teknologi, semakin canggih juga nih orang-orang untuk berbuat kejahatan.
0: Iya, gitu. Semakin canggih orangnya, pinter-pinter sekarang.
1: Iya. Oke, baik. Dan sekarang, Bu, untuk sesi akhir nih, Bu, mungkin ada pesan-pesan kah, Bu, untuk generasi kita nih, Bu, untuk anak muda, terkhususnya anak muda Palangkaraya nih, Bu, biar tetap bangga dengan budaya daerah dan juga berani untuk berkreasi atau mungkin mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan identitas sendiri nih, Bu.
0: Oke. Saya ingin mengajak kita semua, terutama generasi muda, untuk melihat budaya lokal bukan sebagai sesuatu yang hanya berasal dari masa lalu, tetapi sebagai bagian dari identitas yang bisa memberi inspirasi bagi masa depan. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, mengenal budaya dari berbagai negara, dan beradaptasi dengan perubahan. Tetapi jangan sampai kita menjadi begitu akrab dengan budaya dunia sementara kita sendiri tidak mengenal budaya daerah kita sendiri. Khususnya di Kota Palangkaraya, kita memiliki kebudayaan lokal dan nilai Huma Betang yang dapat menjadi pengingat betapa pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman. Mari kita gunakan teknologi untuk mengenalkan budaya, kreativitas untuk mengembangkannya, pendidikan untuk mewariskannya, dan kolaborasi untuk

0: jaganya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, karena pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau para seniman. Ini merupakan tanggung jawab bersama.
1: Okay.
0: Jadi kita tidak harus kembali ke masa lalu untuk mencintai budaya. Kita harus membawa nilai-nilai terbaik dari masa lalu ke dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi semoga Palangkaraya terus berkembang menjadi kota yang modern, terbuka dan maju, tetap memiliki karakter serta identitas budaya yang kuat.
1: Oke, baik. Jadi semoga tetap memiliki karakter.
0: Betul.
1: Ya, dan identitas yang kuat begitu ya. Oke, itu dia ya Kulapa Hari obrolan kita bersama Ibu Eva ya, terkait budaya lokal di era digital, strategi generasi muda untuk menjaga identitas daerahnya. Tadi sudah disampaikan jelas oleh Bu Eva ya. Terakhir Bu, sebelum kita tutup, adakah closing statement dari Ibu Eva ya terkait topik kita pada siang hari ini Bu?
0: Iya, jadi buat generasi muda Kota Palangkaraya, tetap semangat, tetap berkreativitas, jangan pernah melupakan budaya lokal kita, karena kalianlah yang akan meneruskan budaya-budaya itu kepada generasi selanjutnya.
1: Baik.
0: Tetap semangat, jaga kesehatan.
1: Oke, itu ya, tetap berkreativitas ya.
0: Betul.
1: Jangan pernah melupakan budaya lokal, karena kalau bukan kita, siapa lagi ya Bu?
0: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Eva, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Eva.
0: Sama-sama
1: ya.
0: Mas Roy, terima kasih banyak juga atas kesempatan yang diberikan pada saya siang hari ini.
1: Iya, semoga sukses selalu untuk Ibu, dan mungkin
0: Amin.
1: Kita bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan lainnya ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, demikian Kulapa Hari obrolan budaya kita bersama Ibu Eva Rina Singaraja ya, SME, selaku analis kebijakan ahli muda ya dari Disparbudpora. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Eva ini bisa menjadi inspirasi untuk Kulapa Hari untuk lebih mengenal budayanya dan lebih mencintai budaya lokal dan budaya yang ada di sekitar kita ya. Kita cukupkan dulu obrolan budaya episode kali ini, sampai jumpa dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

未讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Baik. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arif Muhammad Norkim mengharapkan pemerintah pusat membangun rumah sakit khusus paru di setiap provinsi di Kalimantan untuk menangani dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Menurut Arif, penanganan kesehatan masyarakat terdampak karhutla perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ribuan orang yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap membutuhkan penanganan yang memadai. Ia menilai, dampak kabut asap terhadap kesehatan tidak bisa dipandang sebagai persoalan sementara. Masyarakat yang terpapar asap berpotensi membutuhkan penanganan kesehatan dalam jangka yang panjang. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Ya tapi salaman limon lalatai, salam sajut karen de malempang. Adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat siang Kula Pahari. Gimana nih kabarnya Kula Pahari di hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026. Tidak terasa kita sudah menginjak di tengah bulan ya Kula Pahari. Gimana kabarnya? Apakah masih aman? Apakah masih ada uang-uang yang tersimpan rapi di dompet Kula Pahari semuanya, atau malah sudah mulai pusing nih tanggal belasan, butuh belas kasihan? Aduh. Dan Kula Pahari gimana kabarnya? Apakah hari ini di tempat Kula Pahari semuanya kabut asapnya banyak, atau malah sekarang habis kena hujan? Karena kalau di Palangkaraya sendiri nih Kula Pahari, sampai hari ini masih berwarna kuning pekat sekali Kula Pahari, dengan jarak pandang kurang dari 100 meter ya ini Kula Pahari. Aduh, semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya Kula Pahari. Dan tidak lupa Lintang juga mengingatkan untuk Kula Pahari untuk selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar. Selain itu juga mengingatkan untuk Kula Pahari semuanya untuk banyak-banyak minum air putih ya kan, karena memang ISPA mengancam kita semua Kula Pahari, radang pastinya. Apalagi kalau misalnya Kula Pahari beraktivitas di luar rumah, silakan untuk Kula Pahari menggunakan kacamata ataupun pelindung mata ya Kula Pahari, karena memang kabut asap ini juga mengiritasi mata kita Kula Pahari. Jadi bukan hanya pernafasan saja yang kita jaga, tetapi juga pernafasan, selain pernafasan juga mata kita juga perlu dijaga ya Kula Pahari, karena pedihnya luar biasa. Dan Kula Pahari, untuk membuka badengkoi kita pada hari ini ada satu lagu dari Ida Lila dengan judul Seribu Janji yang akan kami putarkan di ruang dengar Kula Pahari. So stay tune terus Kula Pahari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: waduh, lampu merah lagi, bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh, jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat, lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu ya, Kulapa Hari dari Mary Andani dengan judul Cinta Putih nih. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget ya. Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan Kulapa Hari bisa request melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233. Dan untuk Kulapa Hari yang masih beraktivitas, semangat ya yang beraktivitasnya, tetap jaga kesehatan, jaga perlindungan diri ya. Kulapa Hari tidak menggunakan masker ya Kulapa Hari kalau sedang beraktivitas di luar rumah. Pastikan kita selalu terjaga dan banyak-banyak minum air putih. Kadang kita sampai lupa karena pakai masker, terus kita akhirnya nggak minum air putih. Sedangkan tubuh kita juga perlu terhidrasi, karena walaupun kabut asapnya tebal, walaupun sinar matahari tidak masuk, tapi suhu di Palangkaraya tetap 30 sekian ya Kulapa Hari. Pokoknya semangat terus deh Kulapa Hari. Satu lagu menemani aktivitas kita pada sore hari ini. Ada satu lagu dari Elvi Sukaisi dengan judul Bulu Bertemu Bulu. So kami putarkan dulu Kulapa Hari di ruang dengar Kulapa Hari. Dan stay tune di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy dangdut adalah kita.

ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai

0: we ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
1: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita ku tak kita.
0: Kai au. Awe
1: tuna tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
1: Wei, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
0: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai. Berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
0: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan, hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ya, kalau Pak Haris, seekor orangutan betina berusia sekitar 20 tahun berhasil diselamatkan di kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Penyelamatan dilakukan pada hari Rabu kemarin di Gang Sahabat, Jalan Cilikriwut, kilometer 9, arah Sampit menuju Palangkaraya. Tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Yayasan Orangutan Foundation International, dan komunitas Animal Rescue Sampit terlibat dalam proses evakuasi. Orangutan dengan berat sekitar 28 kg tersebut ditemukan warga yang sedang beraktivitas di kebun. Warga kemudian melaporkan temuan ini kepada petugas untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Proses evakuasi berlangsung pada malam hari dengan akses yang cukup sulit karena sebagian kawasan telah terbakar dan kondisi lahan gambut menghambat pergerakan petugas. Dokter hewan yang memeriksa satwa tersebut menyatakan kondisi fisiknya secara umum sehat, namun diperkirakan pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Penyelamatan ini menambah jumlah orangutan yang dievakuasi BKSDA Pos Sampit sejak Agustus hingga Oktober 2026 menjadi 4 individu. Petugas mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan satwa liar dilindungi di pemukiman atau perkebunan, serta tidak mencoba menangkap atau menanganinya sendiri. Ya, kalau Pak Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: sinde elah. Ikau mahining radio jit kau na.
1: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita aku tak kita.
0: Kai au.
1: Ewe tu na tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar ku tak kita jit kau.
1: Wey, proepat RRI Palangkaraya tu na nyai.
0: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita teh terjamin kebenaran nah. Atau katutu, dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya enda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Center, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kuliner Nusantara.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan

mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aku lagi kepikiran investasi. Katanya ada yang keuntungannya besar dan cepat. Menarik ya?
2: Jangan buru-buru. Kalau investasi, jangan cuma tanya. Untungnya berapa? Kita juga harus tahu resikonya apa.
1: Memangnya apa saja yang harus diperhatikan?
2: Pertama, pahami dulu produknya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan apa resikonya? Kedua, pastikan penyelenggara atau produk investasinya legal dan memiliki izin sesuai ketentuan.
1: Berarti, kalau dijanjikan untung besar dan pasti, justru harus hati-hati ya?
2: Betul. Dalam investasi, keuntungan selalu berkaitan dengan resiko. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan pasti, apalagi kalau diminta segera menyetor uang karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, jangan hanya mengejar keuntungan, kenali resikonya. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, dan buat keputusan investasi dengan bijak.

0: mendengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya, Kulapari, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Kota Waringin Barat bersama relawan menggelar aksi damai. Aksi berlangsung di Bandara Pancasila, Pangkalan Bun pada Kamis tanggal 15 Oktober untuk menyuarakan kondisi masyarakat desa yang terdampak kabut asap. Kepala Desa Riam Durian, Yusuf, mengatakan kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan tetapi juga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam aksinya tersebut, peserta mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan segera mengerahkan helikopter untuk pemadaman melalui metode waterbombing. Mereka juga meminta percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak serta dukungan lebih besar bagi relawan pemadam yang bertugas di lapangan. Selain itu, peserta mendesak penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, termasuk perusahaan yang melanggar ketentuan. Mereka juga meminta rehabilitasi dan pemulihan ekosistem hutan yang terbakar dengan melibatkan masyarakat setempat. Melalui aksi ini, APDESI dan relawan berharap penanganan karhutla dilakukan secara serius, terpadu, dan berkelanjutan agar dampaknya dapat terhadap masyarakat dapat segera dikurangi. Ya, Kulapari, sekian untuk berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan Kulapa Hari di info dan musik kita pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat ini, ada satu informasi menarik nih Kulapa Hari, di mana warga Republik Indonesia bakal mendapatkan HP gratis dilengkapi dengan rekening digital untuk pembagian bansos. Nah, statement ini itu disampaikan oleh utusan khusus Presiden Republik Indonesia Hasyim Djoyo Hadikusumo, dan menyampaikan bahwa pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau HP, handphone gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial atau bansos. Nah, rencana ini tuh disertai pembukaan rekening bank gratis juga bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Hasyim sendiri menyampaikan hal tersebut dalam prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa kemarin, Kulapa Hari. Dan melalui skema ini, penyaluran bansos direncanakan dilakukan secara digital langsung ke dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima melalui ponsel masing-masing. Dan pemerintah juga menugaskan Bank Syariah Indonesia atau BSI dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, Kulapa Hari. Langkah ini juga diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus membuat penyaluran bantuan lebih praktis dan juga terarah. Wah, keren ya Kulapa Hari. Semoga ini tepat sasaran ya bantuannya, dan juga ini menjadi sebuah gebrakan baru dalam penyaluran bantuan atau bansos ini sendiri ya Kulapa Hari, agar tidak ada oknum-oknum lain yang akhirnya memotong bantuan sosial yang harusnya bisa tepat sasaran ini. Kita doakan semoga semuanya lancar ya Kulapa Hari. Dan setelah ini Kulapa Hari, nanti kita akan juga putarkan, kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya di pukul 17 lepas 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelumnya di Pro 1 Palangkaraya nanti juga akan menghadirkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menunggu kumandang azan maghrib. Dan sebelum kita bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Kuncung.

Ya Kolapa Hari, dengan ini kami hadirkan di ruang dengar Kolapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, beberapa hari baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan untuk beberapa hari, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk beberapa hari yang menjalankan. Dan mari kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang

0: akan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Ya, kalau Pak Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya, kalau Pak Hari. Barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Zaro Ananta dengan judul E. Dan kalau Pak Hari, ada satu informasi menarik nih kalau Pak Hari, di mana di tengah era distrust ini ya, atau tantangan kepercayaan publik yang semakin kompleks, Humas memiliki peran strategis yang lebih dari sekedar menyampaikan pesan nih kuapa hari. Humas sendiri menjadi jabatan antara institusi dengan masyarakat dan kebijakan pemahaman publik serta teknologi dan juga nilai kemanusiaannya. Semangat inilah yang diangkat dalam konferensi Humas Indonesia atau KHI 2026 di Surakarta melalui tema Humas sebagai daya bangsa menenun kepercayaan gerakan Indonesia. Konferensi ini menjadi ruang kolaborasi bagi praktisi humas Nikola Pahari, akademisi, pemerintah, sektor swasta, dan juga komunitas profesional untuk membahas masa depan public relations serta kontribusi dalam membangun kepercayaan publik. Dan Nikola Pahari, kira-kira ada nggak nih yang ikut di konvensi Humas Indonesia di Surakarta besok tanggal 17 ini? Wah, seru ya Nikola Pahari, karena memang menjadi seorang humas di era sekarang ini menjadi sebuah tantangan besar, di mana kita juga harus bisa memberikan informasi keterbukaan publik, tetapi kita juga harus bisa menenangkan. Dalam artian kita bisa memberikan informasi yang menenangkan ya, Kula Pak Hari, walaupun informasi itu sebenarnya kadang ada kayak informasi itu seakan-akan seperti dua mata pisau yang sebenarnya itu menginformasikan tetapi juga bisa jadi itu membahayakan ke instansi kita sendiri. Waduh. Dan ini menjadi salah satu tantangan besar sih ya Kula Pak Hari. Dan kira-kira Kula Pak Hari ada nggak nih yang juga kerja sebagai PR atau public relation? Boleh-boleh sharing-sharing ya Kula Pak Hari di 0811-520-1233. Dan Kula Pak Hari ada satu lagu yang akan menemani santai sore kita nih Kula Pak Hari, dari Tia Ramon dengan judul Sayang Tak Sudah. So stay tune terus Kula Pak Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tenai lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tenai TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang yeah. RRI tu nah tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah narayau aran portal tenaenda nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, Kulapahari, Ketua Komisi 8 DPR RI Willy Aditya mengingatkan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berpotensi melanggar hak asasi manusia atau HAM. Menurut Willy, persoalan karhutla bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan dan lingkungan yang baik. Ia menyoroti meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Sumatera Selatan pada September 2026 dan juga di Kalimantan dibandingkan bulan sebelumnya lebih meningkat. Willy meminta Kementerian Hak Asasi Manusia menelusuri titik-titik kebakaran yang berdampak terhadap masyarakat dengan melibatkan instansi terkait. Ia juga mendorong kerjasama antara Kementerian HAM, Kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Lingkungan, serta Perguruan Tinggi. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan memastikan persoalan yang berdampak pada hak masyarakat mendapat tinjauan langsung. Willy berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga perlindungan kesehatan dan hak masyarakat atas perlindungan yang layak. Ya, Kulapahari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di suara pesona budaya Borneo ya. Kulapa hari edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Nah, kulapa hari untuk info pertama yang akan Lintang bawakan pada sore hari ini dikutip dari akun DPR underscore RI. Mereka sedang membahas tentang karhutla ini sebenarnya tuh tidak datang dengan tiba-tiba aja nih kulapa hari. Jadi di mana kemarau dan juga El Nino siklus ini berulang, sehingga musim kemarau bukan hanya datang sekali sepanjang sejarah nih kulapa hari. Jadi fenomena El Nino ini juga memperparah kekeringan akibat musim kemarau dan kondisi yang sudah terjadi beberapa kali, sehingga kekeringan ini yang sering jadi penyebab kebakaran hutan dan juga lahan. El Nino sering jadi momok karhutla. Setiap fenomena ini hadir, luas lahan dan hutan yang terbakar sangat luas jika dibanding saat kondisi normal. Dan apakah apinya menyala sendiri? Oh, tentu saja tidak kulapa hari. El Nino dan juga kemarau hanya bikin lahannya kering aja. Tetapi ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar hutan dan juga kondisinya mengering saat ini, sehingga kebakarannya jadi lebih cepat tersebar nih kulapa hari. Dan selain itu nih kulapa hari, antisipasi dan juga pencegahan yang digaungkan ini tuh juga sudah dipantau oleh Komisi 4 di DPR ini nih kulapa hari. Jadi legislator di berbagai komisi sudah memberikan peringatan kepada pemerintah soal karhutla nih, terutama di masa El Nino ini. Dari Komisi 4 yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan, lalu ada Komisi 5 yang bermitra dengan BMKG, dan juga Komisi 7 yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga. Dan pemetaan wilayah presisi sampai dukungan anggaran ini juga sudah diminta oleh Komisi 4, di mana untuk melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan yang presisi. Di sisi lain juga pemerintah pun perlu memberikan perhatian khusus untuk pencegahannya sendiri. Gitu nih kulapa hari. Selain itu juga Komisi 5 juga mendorong BMKG untuk memaksimalkan teknologi modifikasi cuaca sebagai mitigasi sebelum kemarau mencapai puncaknya. Wah, ternyata pemerintah kita juga sudah banyak sekali ya kulapa hari melakukan banyak cara agar bisa menyelesaikan kasus karhutla yang terjadi bukan hanya di Kalimantan saja, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kita doakan kulapa hari semoga bencana karhutla ini bisa segera selesai, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga bisa mereda juga di berbagai pulau tetangga-tetangga kita juga. Dan kulapa hari, satu lagu yang menemani kita di pesona budaya Borneo pada sore hari ini, ada satu lagu dari Ian Kasela dengan judul Maraju yang akan kami putarkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, hingga kesehatan lansia, menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

Ya, beberapa hari massa yang tergabung dalam Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Kamis tadi. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan hak masyarakat untuk menghirup udara bersih dan beraktivitas dengan nyaman di ruang terbuka, di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Perwakilan Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera, Cornelis, menilai perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat terdampak masih terbatas. Massa juga mempertanyakan kriteria penetapan status bencana nasional untuk karhutla, mengingat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat berlangsung dalam jangka panjang. Selain kesehatan, kabut asap dinilai turut mengganggu perekonomian. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengeluhkan penurunan pendapatan. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Victoria Liane Aden menyampaikan bahwa gubernur belum dapat menemui massa karena sedang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah untuk menangani karhutla. Sementara itu, pemerintah provinsi menyatakan penanganan terus dilakukan untuk melayani kesehatan, rumah oksigen, dan juga bantuan penanganan serta penyediaan air bersih. Massa berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan juga memperkuat penanganan karhutla agar masyarakat dapat kembali menghirup udara yang sehat. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perjumpaan kita di Berita Mahalau edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Saya Lintang dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Kelapa Hari. Sampai berjumpa di Berita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya, untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Itah.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku. Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya. Dengan info cuaca

0: 26. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan diisi dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan di wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan mari kulapahari kita lanjutkan lagi untuk karungut kita pada malam hari ini dengan satu lagu dari Lan Tejul dengan judul Riwayat Tarantan Tumbang Panarusan Purang by Budi Panggo yang akan diputarkan di ruang dengar kulapahari. Dan lagu ini juga menjadi penutup perjumpaan kita ya kulapahari di pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan tenang aja kulapahari, karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani ruang dengar kulapahari sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Hai hai hai. Siaran malam hari ini hari Kamis 15 Oktober 2026. Menemani kamu bareng Anissa Umami sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana Palangkaraya kamu hari ini kulabahari? Iya sih, udah enggak sekuning kemarin tapi tetap kabut kan. Tapi kabar buruknya adalah semakin sore tadi ternyata tetap kuning gitu. Tapi entah ya, sepanjang perjalanan ke studio tadi itu banyak banget guntur teman-teman, banyak banget kilat. Semoga ini tuh jadi awalan yang indah untuk kita mengharapkan hujan sama-sama di malam hari ini. Aminkan semua kulabahari 40 amin akan diijabah oleh Tuhan. Amin. Dan tentunya kulabahari mengawali perjumpaan kita akan kita dengarkan sebuah drama legenda terlebih dahulu. Drama legenda mengudara untuk kamu malam hari ini bersama dengan Mang Kiki.
1: Legenda Mang Kikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mang Kikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah Riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mang Kikit. Walaupun masih tergolong muda, Mang Kikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mang Kikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mang Kikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mang Kikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mang Kikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
2: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
3: Baiklah Kanda, jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
2: Baiklah Nyai, aku berangkat dulu.
1: Setelah Mang Kikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endas sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
3: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
4: Iya Nyai, aku akan melihatnya.
1: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut, menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
5: Di mana Mang Kikit?
4: Mang Kikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
5: Tetapi Nyai Endas ada.
4: Oh, ada, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
1: Mendengar hal itu, Nyai Endas langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endas tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endas masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
3: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
6: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
1: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endas. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endas menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah. Walaupun hatinya merasa amat perih.
3: Sekarang katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku Nyai Endas, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
1: Kemudian Nyai Endas menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan. Sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari Betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endas merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke Betang. Diambilnya gong, lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu, segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endas diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
4: Dungak, bagaimana ini? Aku takut tuanku Mang Kikit akan marah besar.
6: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
1: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke betang seraya bertanya.
7: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?
1: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
8: Anakku, coba tenang sedikit. Sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
7: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
8: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk, duduk. Tenanglah di sini.
1: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
2: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
1: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
7: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
3: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
7: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
1: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
9: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
1: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
3: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
2: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
1: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: atuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sindai ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayar.

0: berita, Mak. Mama tahu membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi Ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah, atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Je manampa mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
0: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada proses menanam loh, tetapi juga bagaimana hasil bumi tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan adil ke meja makan kita loh. Saat ini, rantai distribusi yang panjang seringkali membuat harga pangan di perkotaan melonjak, sementara para petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Disinilah peran penting generasi muda untuk hadir membawa perubahan. Melalui kreativitas dan penguasaan teknologi digital, anak muda dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang lebih efisien. Mulai dari membangun aplikasi pasar digital e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, hingga menciptakan sistem logistik pangan yang meminimalkan risiko kerusakan hasil panen di perjalanan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan jembatan yang kuat antara wilayah produksi dan kebutuhan pasar modern. Ketika generasi muda mulai peduli, bangga pada sektor pertanian dan ikut memikirkan inovasi distribusi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat atas makanannya.

Masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada informasi updatean terkait Karhutla, yang dimana ada kesimpulan rapat Presiden dan juga BNPB terkait Karhutla di seluruh Indonesia. Dan ini tuh rapat per tanggal 12 Oktober 2026 kemarin tentunya ya. Nah, updatean penanganan Karhutla di Indonesia sendiri dilihat dari kondisi terakhir hingga di 12 Oktober 2026 ada dua provinsi yang masih cukup berat. Penanganan Karhutla sampai di tanggal 12 Oktober kemarin terdapat dua provinsi yang cukup berat terkait dengan luasan lahan baru yang terbakar, kabut asap yang sangat tebal, jarak pandang yang rendah, dan juga penerbangan komersil keluar masuk terganggu, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kemudian ada empat provinsi lainnya yang relatif lebih baik, sementara di empat provinsi lainnya yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan juga Riau kondisinya relatif baik. Kondisi kebakaran di wilayah lain yang dimana sedang berjalan dan juga relatif dapat dipadamkan lebih mudah karena bahan lahan gambut melainkan lahan mineral. Untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh Satgas Darat dikerahkan heli WB dan juga OMC, diantaranya yang dilaksanakan di Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Halmahera Timur Maluku Utara. Operasi pemadaman dilakukan di daerah Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan yang dimana menitik beratkan pada operasi darat karena heli WB tidak bisa terbang dalam beberapa hari terakhir akibat jarak pandang yang rendah. Namun informasi dari BMKG mulai di tanggal 11 Oktober 2026 terdapat pertumbuhan awan hujan yang dapat dioptimalkan menjadi hujan melalui OMC, dan juga ada 4 pesawat OMC di Kalimantan Tengah yang, dan pelaksanaan OMC di Sumatera Selatan akan dilakukan di Bandara Pangkal Pinang. Dari rapat ini tentu ada harapan dan juga perakiraan musim cuaca. Yang pertama ada harapan turunnya musim hujan secara alami. Kemudian untuk Kalimantan Tengah diprediksikan mulai hujan alami di dasarian 11 Oktober atau dari tanggal 11 hingga 20 Oktober 2026, yang dimana per hari ini di tanggal 15 Oktober 2026 kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa guntur dan juga kilat di langit kita. Semoga ini menjadi awal baik di hari ini. Kemudian di Sumatera Selatan prediksinya dari tanggal 21 sampai 30 Oktober, dan tentunya untuk serta seluruh wilayah Indonesia dimulai dari pertengahan Oktober nanti. Demikian Kulapa Hari, informasi rangkuman terkait updatean rapat antara Presiden Indonesia dan juga BNPB terkait Karhutla di seluruh Indonesia. Masih akan menemani kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya, informasi kami hadirkan untuk kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru

Masih bareng Anissa Umami. Kali ini sudah dipukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Semakin malam kota cantik kamu, apakah semakin cerah atau bahkan sekarang anginnya jauh semakin dingin? Karena mungkin tadi kita beberapa kali dengerin guntur dan juga kilat yang ada di langit kita ya. Nah, ngomongin tentang malam hari ini cocok banget kalau kita ngomongin tentang sejarah. Asik, tarik sejarahnya dulu gak nih Umami? Enggak dong. Kali ini kita akan mengenal lebih detail dengan Martha Tilaar selaku sosok Kartininya Indonesia. Kali ini tuh kabar duka mendalam tentang datang dari dunia bisnis dan industri kecantikan tanah air, yaitu ada Dr. Martha Tilaar, pendiri jaringan kosmetik legendaris Martha Tilaar Group, telah menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Wafat dalam usia 89 tahun pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat di RSB Distra Jakarta. Kembali kami mengucapkan selamat jalan Ibu Martha Tilaar. Terima kasih atas segala inspirasi dan juga dedikasimu untuk seluruh perempuan Indonesia. Istirahat dalam damai. Masih akan menemani kamu bareng dengan informasi lainnya juga. Stay tune bareng kita, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi Online.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan

0: Warna biru ni asuk pula.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget. Ingat, lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Tanah datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Masih bareng Anissa Umami di pukul 22.08 waktu Indonesia Barat. Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, ada informasi ini untuk kamu di jam 10 malam hari ini. Mungkin kamu belakangan ini ngerasa kayak kita semua perlu healing. Benar banget, di era yang kita tahu kota cantik kita lagi suntuk-suntuknya banget. Dan ini berpengaruh banget sama kegiatan kamu kesehariannya juga. Kadang mungkin ada tuh kebayang, ada banget tuh hayalan-hayalan kita buat liburan dengan kita ngebayangin bisa kali kita liburan ke olahraga air yang mungkin berbeda dari biasanya gitu. Nah, saatnya lah untuk kamu cobain salah satu permainan namanya stand up paddle di atas Danau Diateh atau Alahan Panjang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kalau kita lihat secara geologis, danau vulkano tektonik ini tuh berbentuk akibat pergeseran patahan besar Sumatera atau Sesar Semangko selama jutaan tahun. Selain itu juga danau di Ateh ini itu tuh jadi salah satu hulu utama dari Sungai Bataharing, sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang membentang hingga ke Provinsi Jambi. Tak hanya menjanjikan pemandangan alam yang mempesona, desa wisata ini tuh sukses loh meraih juara 2 kategori digital dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024. Tentukan waktu terbaik untuk bermain paddleboard adalah pagi hari saat cuaca tenang atau bahkan sore hari sambil menikmati sunsetan. So, menurut kamu nih, kulapa hari, kapan kamu mau main-main ke danau yang satu ini?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Ya kulap hari pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya nemenin kamu bareng dengan mini drama. Hari ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Gratis Yang Menyelamatkan.
1: Di pagi hari, matahari perlahan naik di atas atap rumah warga. Suara aktivitas mulai terdengar, motor melintas, pintu rumah dibuka, dan langkah kaki orang-orang yang bersiap bekerja. Di sebuah gang kecil, Ari, seorang pekerja harian dan kepala keluarga, duduk di bangku kayu depan rumahnya. Wajahnya pucat, nafasnya sesekali tertahan. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya sering memberi tanda. Namun Ari memilih mengabaikannya. Baginya, bekerja adalah prioritas utama. Sementara kesehatan selalu ia tempatkan di urutan terakhir.
2: Ari, dari tadi aku perhatikan kamu gak bergerak. Biasanya jam segini kamu sudah siap berangkat kerja.
3: Iya Bim, sebentar lagi. Badan rasanya berat sekali pagi ini.
2: Kamu sakit ya? Dari kemarin kelihatannya capek terus.
3: Capek itu biasa. Namanya juga kerja cari makan.
2: Tapi ini beda. Wajahmu pucat, keringatan dingin pula.
3: Ah, paling cuma masuk angin. Nanti juga hilang sendiri.
1: Ari berusaha tersenyum, menutupi rasa tidak nyaman yang sebenarnya semakin kuat. Ia tidak ingin terlihat lemah, apalagi di hadapan sahabatnya sendiri, Bima.
2: Ri, kamu pernah periksa ke dokter akhir-akhir ini?
3: Dokter? Jangan bercanda. Ke dokter itu mahal, Bima.
2: Tapi kesehatan kamu lebih mahal. Kalau sampai sakit kan parah.
3: Kalau aku nggak kerja sehari aja, dapur rumah bisa nggak ngebul.
2: Aku ngerti kondisi kamu, tapi jangan sampai kamu tumbang.
3: Ah, sudahlah Bim, aku masih kuat kok.
1: Ya, kata masih kuat seringkali menjadi tameng bagi banyak orang. Begitu pula Ari, ia meyakinkan dirinya bahwa rasa sakit bisa ditunda, meski tubuhnya perlahan melemah.
2: Ngomong-ngomong, kamu sudah dengar belum?
3: Dengar apa?
2: Hari ini ada pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Kelurahan.
3: Gratis? Biasanya cuma janji manis.
2: Ini resmi dari puskesmas, banyak petugas datang langsung.
3: Pasti antri panjang, ribet, dan buang waktu.
2: Daripada buang waktu karena sakit nanti, mending sekarang aja.
1: Keraguan Ari bukan tanpa alasan. Pengalaman dan keterbatasan ekonomi membuatnya selalu waspada pada kata gratis. Namun, pagi itu, kesempatan datang lebih dekat dari yang ia duga. Tidak lama kemudian, seorang perempuan berseragam kesehatan mendekat. Dengan langkah yang tenang, wajah yang ramah, ia adalah Sari, petugas puskesmas yang sejak pagi berkeliling mengajak warga.
4: Selamat pagi, Pak. Kami dari puskesmas sedang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis hari ini.
2: Pas sekali, Bu. Teman saya ini lagi kurang sehat, tapi ragu mau periksa.
3: Saya bukan ragu, Bu. Saya cuma takut, nggak sanggup bayar.
4: Tenang, Pak. Pemeriksaan hari ini benar-benar gratis.
3: Kalau hasilnya ada penyakit serius, gimana, Bu?
4: Justru itu gunanya pemeriksaan, Pak, supaya bisa dicegah lebih awal.
3: Tapi saya harus kerja, Bu. Waktu saya terbatas.
4: Pemeriksaannya tidak lama, Pak. Kurang dari 1 jam.
2: Ari, 1 jam buat kesehatan kamu, itu untuk kamu seumur hidup.
3: Kalau aku pingsan di tempat kerja, malah repot semua ya.
1: Ucapan Ari terhenti. Ia menyadari sendiri logika dari kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menimbang kesehatan sebagai investasi, bukan beban.
3: Baiklah, Bu. Saya coba ikut periksa.
4: Terima kasih, Pak. Itu keputusan yang bijak.
1: Beberapa saat kemudian, suasana Balai Kelurahan tampak ramai namun tertib. Warga bergantian menjalani pemeriksaan. Ari pun duduk dengan perasaan campur aduk, antara takut dan berharap.
4: Pak Ari, Hasil pemeriksaan tekanan darah Bapak cukup tinggi nih.
3: Jadi saya benar-benar sakit ya, Bu?
4: Belum parah, Pak. Tapi harus mulai dijaga ya.
2: Syukurlah ketahuan sekarang.
3: Kalau saya terus abaikan, bisa lebih parah ya, Bu?
4: Betul, Pak. Tapi dengan perubahan pola hidup, bisa dikendalikan kok.
3: Terima kasih ya, Bu. Saya baru sadar pentingnya periksa.
2: Tuh kan, aku juga bilang apa, Ri?
3: Yah, selama ini aku salah. Takut periksa, malah bikin tambah masalah.
4: Padahal periksa justru membuka jalan solusi loh, Pak.
1: Wajah Ari tampak lebih tenang. Beban yang selama ini ia pendam seolah sedikit terangkat.
3: Saya akan ajak keluarga dan tetangga ikut periksa di sini juga ya, Bu.
4: Kami tunggu ya, Pak. Kesehatan adalah hak semua orang.
2: Mulai sekarang, jangan keras kepala lagi soal kesehatan.
3: Iya, Bima. Kerja penting, tapi sehat itu wajib.
1: Hari itu, pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya soal layanan medis. Ia menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal. Dan kepedulian bisa datang dari langkah yang sederhana. Ketika kesehatan dijaga sejak dini, masa depan pun lebih pasti.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
2: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
1: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
2: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
1: Iya sih, tapi kan YOLO.
2: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
3: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde elah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto

0: sebagai foto tertua di dunia.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Pulau Pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah menghantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula apa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Menjaga warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah-perintahnya dengan ikhlas hati dan meninggalkan larangan-larangannya dengan ikhlas hati pula. Juga takwa yang dapat membentuk pribadi yang penuh dengan nilai-nilai yang terpuji sebagai penghias dalam perbuatan dan pergaulan dengan masyarakat. Jika seseorang benar dalam keimanannya, akan nampak tingkah lakunya dan pergaulannya dengan sesama manusia, lemah lembut, sopan, dan juga gemar beramal soleh. Sebaliknya, orang yang salah dalam beriman akan nampak pula dalam kehidupannya dalam masyarakat tingkah lakunya yang jelek, tidak berakhlak, dan perilaku-perilaku tercela lainnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Dari ayat ini maka nyata dan jelaslah bahwa perbuatan seseorang menjadi parameter bagi imannya, atau dengan kata lain, iman yang benar akan menumbuhkan perbuatan yang benar, sedangkan iman yang salah akan melahirkan perbuatan yang salah pula. Setelah kita memahami ukuran pribadi seseorang, maka kita pun harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman dengan benar itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah dari ayat di atas bahwa ciri orang yang beriman menurut Allah adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mantap, kemudian melakukan perbuatan sebagai bukti imannya dengan berani berjuang, baik dengan harta mereka atau dengan jiwa mereka di jalan Allah untuk memperjuangkan agamanya di muka bumi ini. Dengan kata lain, iman itu dengan keyakinan yang teguh dan perbuatan yang nyata sebagai realisasi dari keimanannya. Dengan demikian, berarti derajat orang mukmin itu tergantung dari kemantapan imannya dan kualitas perbuatannya sebagai realisasi dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 19 yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Dan firman-Nya dalam ayat lain surah Al-An'am ayat 132. Walikulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun.
dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas bahwa derajat seorang mukmin di sisi Allah adalah tergantung dari apa yang telah dikerjakannya sebagai bukti dari keimanannya. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan sebagai realisasi dari keimanan kita. Jangan hanya mengatakan, "Aku beriman kepada Allah," tetapi kita malas untuk berbuat kebaikan dan beramal soleh. Kita buktikan iman kita dengan giat-giat beramal dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Jika kita mempunyai uang yang banyak, kita gunakan uang itu untuk kepentingan jihad, memperjuangkan agama Allah. Jika kita tidak mempunyai harta, tetapi kita mempunyai ilmu, maka kita gunakan ilmu itu untuk memperjuangkan agama Allah. Karena memperjuangkan agama itu tidak cukup dengan uang saja, dan juga tidak cukup dengan ilmu saja, tetapi dengan harta dan ilmu agama dapat diperjuangkan. Karena perjuangan itu memerlukan sarana yang dapat ditunjang dengan uang, dan juga memerlukan taktik dan strategi yang dapat ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang manusia ini tidak ada yang sempurna, tetapi Allah memberikan kelebihan sendiri-sendiri, dan dengan kelebihan yang diberikan Allah itulah kita gunakan untuk berjuang membela agama Allah. Jika kita tidak mau menggunakan kelebihan kita untuk berjuang di jalannya, maka berarti kita tidak mensyukuri pemberian Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 71 yang artinya, "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?" Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir tausiah ini, saya ingin menekankan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua untuk memeras keringat memperjuangkan agama Allah dengan kemampuan kita masing-masing. Saya yakin bahwa semua orang yang ada mempunyai kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Dengan kemampuan yang berbeda-beda itu, kita satukan untuk bersama-sama membela agama Allah. Yang mempunyai harta, gunakanlah harta itu untuk kepentingan berjuang di jalan Allah. Yang mempunyai ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk kepentingan di jalan Allah. Yang mempunyai tenaga, gunakanlah tenaga itu untuk keperluan berjuang di jalan Allah. Dengan demikian, insya Allah akan tercapailah perjuangan yang sebenarnya sebagai bukti dari iman kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kekuatan iman dan kekuatan untuk merealisasikan iman itu dalam bentuk perjuangan dan amal soleh. Demikianlah pencerahan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan dan menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran, Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punya ini sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoi.

0: Ya, pola pancaran Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Dan pola pancaran ada kabar pengingat bagi kita semua nih tentang dampak kebakaran hutan lahan terhadap lingkungan satwa liar di Kalimantan Tengah, di mana seekor orang utan betina berusia sekitar 20 tahun berhasil diselamatkan dari kawasan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Orang utan dengan berat sekitar 28 kg ini ditemukan di jalan di Gang Sahabat, Jalan Cilikriwut kilometer 9, jalur sampit menuju Palangkaraya. Meskipun harus menghadapi akses yang sulit, lahan gambut dan kondisi penerangan terbatas, tim berhasil menyelesaikan proses evakuasi sekaligus melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik orang utan ini yang diberikan nama Ira. Hasil pemeriksaan menunjukkan Ira tidak mengalami luka ataupun patah tulang, meskipun petugas menduga ia berpotensi kekurangan asupan makan karena minimnya sumber pakan di kawasan tersebut. Nah, Kula Pari, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa karhutla bukan hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa liar. Ketika hutan terbakar, satwa kehilangan tempat berlindung sekaligus sumber makan sehingga ia bisa berpindah ke kebun atau kawasan permukiman maga. Karena itu Kelapa Hari, kalau Kelapa Hari semua menemukan orang utan atau satwa liar yang dilindungi berada di sekitar permukiman, segera laporkan kepada petugas berwenang agar satwa tersebut bisa ditangani dengan aman, ya Kelapa Hari. Mari kita turut serta menjaga lingkungan dan mencegah karhutla, sebab menjaga hutan bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan, tetapi juga menjaga rumah bagi satwa-satwa yang menjadi kekayaan alam Kalimantan.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Itah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

DPD RI dorong pengelolaan dana desa tetap optimal di tengah efisiensi. Kulapari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Siti Asani mendorong pemerintah desa di Kabupaten Kota Waringin Timur tetap mengoptimalkan pengelolaan dana desa di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang digelar perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui pengawasan yang optimal, pengelolaan anggaran diharapkan semakin transparan dan akuntabel, serta mampu memastikan setiap program pembangunan desa dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia berharap pemerintah tetap mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kulapari ada yang rumahnya penuh kucing kesayangan nih. Atau setiap berangkat kerja, sekolah maupun jalan-jalan, selalu bertemu kucing yang nongkrong di sekitar warung. Nah, Kulapari kadang kita gemas melihat tingkahnya. Apalagi kalau sudah mulai mengeong minta makan ya Kulapari. Nah, tanggal Oktober hari ini bertepatan sekali diperingatinya sebagai Global Cat Day atau Hari Kucing Sedunia, yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan kucing termasuk kucing liar. Kalau kita hubungkan nih dengan kearifan lokal ya Kulapari, masyarakat Indonesia sejak dulu mengenal nilai kepedulian, kebersamaan, dan hidup berdampingan dengan lingkungan. Di Kalimantan Tengah, semangat kebersamaan itu juga tercermin dalam falsafah Huma Betang yang mengajarkan kehidupan bersama dan saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Nilai ini bisa kita praktikkan dalam hal sederhana termasuk memperlakukan hewan yang baik. Kalau ada kucing yang sering datang ke halaman rumah, kita bisa membantu sesuai kemampuan. Mungkin sekedar menyediakan air bersih dan tidak menyakitinya Kulapari. Namun, kepedulian juga berarti bertanggung jawab. Jangan sampai memberi makan hewan justru membuat lingkungan kotor atau mengganggu satwa lain ya Kulapari. Jadi Kulapari menyayangi hewan itu bukan sekedar lucu untuk difoto atau diajak bermain. Ini tentang belajar berempati terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Dan Kulapari, untuk menemani aktivitas Kulapari di pagi Jumat ini, kembali hadir di ruang dengar Anda lagu Sayonara dari Toton Karibo. Selamat kembali beraktivitas.

0: sekali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
3: Kai au.
4: Ewe tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai. Je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulamari, setelah berbicara tentang kepedulian terhadap hewan, sekarang kita beralih ke sesuatu yang setiap hari hadir di meja makan kita, yaitu makanan. Nah, Kulamari, coba bayangkan pagi-pagi belum sarapan ya Kulamari, lalu tercium aroma nasi hangat, ikan goreng atau bahkan ikan asin ya Kulamari ya, atau sayur kesukaan dari dapur. Wah nih, rasanya langsung bikin perut ikut bersuara. Tanggal 16 Oktober juga diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Peringatan ini mengajak kita meningkatkan kepedulian terhadap ketahanan pangan, memastikan masyarakat memperoleh makanan yang cukup dan bergizi, serta menjaga keberlangsungan sistem pangan. Tema global tahun 2026 adalah Innovate Today, Nourish Tomorrow, yang menekankan pentingnya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan. Nah, Kulamari, kalau kita bicara tentang pangan dan kearifan lokal Kalimantan Tengah, sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Banyak masyarakat Dayak memiliki keberagaman pengetahuan tradisional dalam pengolahan bahan pangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya, ada kelakai yang diolah menjadi sayuran, ada sungai, ada ikan sungai yang dimasak menjadi hidangan keluarga, hingga wadi yang dikenal sebagai salah satu olahan fermentasi ikan tradisional yang awet mungkin sampai bertahun-tahun ya Kulamari ya. Makanan tersebut bukan hanya soal rasa, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan turun-temurun, kebiasaan keluarga, dan identitas budaya Kulamari. Nah, Kulamari, nilai kearifan lokal yang bisa kita ambil adalah menghargai hasil alam dan tidak membuang makanan secara berlebihan, karena kita juga bisa mendukung petani, pelayan, dan pelaku UMKM pangan lokal agar kekayaan kuliner daerah tetap hidup.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

finansial lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

dengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing.

0: kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kulamari, dari dua peringatan tadi kita sudah berbicara tentang menyayangi hewan dan menghargai pangan. Nah, Kulamari, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Dan ternyata menjaga kehidupan dan lingkungan tidak harus selalu dimulai dengan kegiatan besar. Kadang justru berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Coba ingat suasana di kampung atau lingkungan tempat tinggal kita, ada tetangga yang berbagi makanan, keluarga yang memasak hasil kebun, warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan, atau orang tua yang mengajarkan anaknya agar tidak mengambil sesuatu secara berlebihan. Nah, Kulamari, kebiasaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi mengandung nilai kepedulian yang penting untuk diwariskan. Dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, semangat kebersamaan dapat kita kaitkan dengan falsafah Huma Betang. Nilai hidup bersama, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan bisa menjadi inspirasi untuk menghadapi persoalan masa kini, termasuk persoalan lingkungan dan pangan, ya Kulamari. Kearifan lokal bukan berarti kita harus menolak perkembangan zaman. Justru teknologi dan kreativitas anak muda bisa digunakan untuk memperkenalkan budaya lokal melalui media sosial, mengembangkan produk pangan daerah, dan mengajak lebih banyak orang peduli terhadap lingkungan. Jadi Kulamari, merawat kearifan lokal bukan sekedar mengingat tradisi masa lalu, kita juga perlu memperhatikan nilai baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kulamari, menurut Kulamari, kebiasaan baik apa nih dari keluarga atau lingkungan tempat tinggal yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda? Yuk, ceritakan kebiasaan sederhana yang menurut kalian punya makna besar. Sebab budaya bukan akan tetap hidup ketika nilai-nilai ya tidak hanya diceritakan tetapi juga dijalankan. Dan Kulamari tetap bersama kami di Pro 4 Palangkaraya. Kita berbagi cerita mengenai budaya dan merawat kearifan lokal bersama-sama.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

disupport Kotim sebut pemindahan bandara perlu kajian panjang. Kulapari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah menyebut usulan pemindahan Bandara Haji Hasan Sampit ke kawasan Ujung Pandaran perlu kajian panjang dan mendalam. Meskipun lokasi baru dinilai lebih aman dari gangguan kabut asap terhadap aktivitas penerbangan. Hal itu disampaikan menanggapi anggota DPRD Kotim yang kembali mengangkat isu terkait wacana pemindahan bandara ke kawasan pantai Ujung Pandaran sebagai respon terhadap terhambatnya aktivitas penerbangan kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Pembangunan bandara membutuhkan serangkaian kajian teknis yang harus dilakukan oleh pihak-pihak berkompeten. Kajian itu mencakup berbagai aspek termasuk arah angin, kondisi cuaca, serta faktor teknis lainnya yang menentukan kelayakan suatu lokasi untuk menunjang operasional penerbangan. Sekian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.